0: tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All team cross check.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodware. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

Ya teman Pro 2, kadang-kadang yang bikin kita enggak terlalu bersemangat ketika libur itu adalah hal-hal yang kita lakukan di pagi hari, teman Pro 2. Karena besokannya itu libur, jadi kadang-kadang kan kita begadang tuh, teman Pro 2. Nah, padahal jam biologis kita tuh udah kayak terbiasa bangun pagi gitu ya. Jadi pengennya tuh bangun siang, tapi kok ya tetap aja bangun kepagian, teman Pro 2. Nah, ini ada beberapa hal yang tentunya bisa kamu lakukan biar kamu tuh semangat gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setelah bangun tidur di pagi hari yang tentunya bakal bikin kamu semangat seharian, teman Pro 2. Nah, kalau bisa kamu tuh kalau pas tidur itu nyiapin air putih gitu ya, biar kamu gak mager untuk pergi ke dapur ngambil air putih gitu ya. Jadi setiap kali bangun tidur itu kamu bisa langsung minum segelas air putih, teman Pro 2. Terus ya jangan lupa nih, lakukan peregangan atau stretching gitu kan ya, olahraga ringan aja gitu, misalnya ngulet-ngulet gitu ya, terus juga kakinya diregangin, tangannya diregangin gitu ya. Dan jangan lupa mandi, teman Pro 2. Nah, kadang-kadang karena kita tuh lagi libur, terus kayak wah lagi gak ada agenda pergi kemana-mana, ya udah deh gak usah mandi. Eits, itu salah, teman Pro 2. Karena mandi, apalagi mandi dengan air dingin di pagi hari, itu bakal bikin tubuh kamu tuh bersemangat gitu ya. Dan ini juga bisa bagus untuk kesehatan kamu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan di pagi hari itu bakal ngaruh banget ke mood kamu seharian. Jadi pastikan kamu tuh ngelakuin kegiatan ataupun juga hal-hal yang bakal bikin kamu semangat. Boleh dicoba?

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Kamal G resmi rilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
0: Prodway Weekly Hits.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

pengen request lagu masih boleh ya. Masih aku tunggu nih di 0811-251-1025. Dan kalau misal kamu tuh pengen request 3 lagu sekaligus, boleh nih kamu manfaatin kesempatan ini untuk ikutan di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu, teman Pro 2. Yang tentunya Aca udah siapin 5 lagu yang bisa kamu pilih gitu ya. Dan kamu tuh bisa milih 1, milih 2, atau milih 3 sekaligus ya. Dan untuk 5 lagunya diantaranya adalah lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Terus juga lagunya Cat's Eye, Animal. Lagunya Tulus, Teh Hijau, Medicine Beer, Bittersweet. Dan juga lagunya Naikila, My Mind Gue. Dari 5 lagu ini kamu pengen dengerin yang mana, teman Pro 2? Langsung aja kamu kirimkan pilihan kamu gitu ya ke 0811-251-1025. Nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 8.45 ya. Tapi sebelumnya aku mau puterin dulu nih satu lagu yang udah di request sama Yuyun di Punung Pacitan. Katanya pengen request lagunya RM Still Life. Buat teman-teman Pro 2, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Kak Aca, selamat bertugas, sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Terima kasih Kak Yuyun doa-doa baiknya. Doa baik juga buat Kak Yuyun ya. Semoga selalu sehat, semangat, bahagia gitu ya. Dan umur panjang. Makasih juga loh udah stay tune terus di 102,5 FM sebagai hadiahnya. Ini aku puterin aja langsung lagunya RM Still Life.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Iya teman Pro 2, kamu tim yang kalau pagi tuh suka sarapan gak sih? Kalau aku ya tergantung situasi ya. Kadang kalau pagi-pagi tuh riweh banget, jadi gak sempat sarapan. Tapi kalau misal pagiku tuh slow gitu ya, ya udah, boleh lah ya kita sarapan. Nah kalau kamu tim yang suka sarapan juga, nah kasih tahu aku dong, biasanya tuh kamu suka sarapan apa sih? Coba kasih tahu aku rekomendasi menu sarapan andalan kamu. Siapa tahu teman Pro 2 yang lain juga lagi butuh rekomendasi menu sarapan nih teman Pro 2. Kalau misal kamu punya rekomendasi sarapan, boleh di-share ke nomor WA Pro 2 di 0811 251 1025. Sambil request lagu juga boleh kok.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk dipilih.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, Boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelengar.
0: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Nih teman pro 2, masih ada waktu nih untuk kamu yang belum ikutan milih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu di pagi hari ini. Ada 5 lagu yang bisa kamu pilih. Lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Terus juga lagunya Cat's Eye, Animal. Lagunya Tulus, Teh Hijau, Medicine Beer, Bittersweet. Dan juga lagunya Naikila, My Mind Gue. Langsung aja kamu pilih di antara kelima lagu ini, kamu tuh pengen dengerin yang mana, teman pro 2 ya. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811251125. Sambil aku nunggu respon kamu gitu ya. Udah ada banyak sih yang udah kirimin pilihan lagunya ke 0811251025. Tapi ini aku puterin satu lagu dulu deh, teman pro 2. Abis ini aku bacain WA-nya ya.

0: Kuto.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. Ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen yang pengen lagi, yang udah ikutan pilih lagu di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini, makasih banyak yang sudah bergabung ya kan. Ini udah ada beberapa teman Pro 2 nih yang udah gabung. Di antaranya ada Kak Rini di Pakem, yang dia pilih lagunya Tulus, Medicine Beer, dan juga Naikila. Terus juga Theo di Magelang milih nomor 125, berarti lagunya Wisnu, Cat's Eye, dan juga Naikila. Terus juga ada Kak Tri di Playen yang pilih lagunya Cat's Eye, Tulus, dan Naikila. Abis itu ada Meisa di Condong Catur, pilih lagunya Wisnu, Tulus, dan Medicine. Andar di Purworejo pilih lagunya Wisnu, Tulus, dan juga Naikila. Habis itu ada Fuad juga yang milih lagunya Tulus, Medicine Beer, dan juga Naikila. Makasih Kak, semangat siarannya. Makasih juga ya buat kamu. Terus juga ada Lara yang pilih lagunya Naikila, Tulus, dan Wisnu Santika. Taufik di Godean pilih lagunya Wisnu Santika dan juga lagunya Tulus. Terus juga ada Maya pilih lagunya Naikila, Medicine Beer, dan juga Cat's Eye. Ini udah aku hitung gitu ya. Dan untuk lagu dengan vote terbanyak itu ada lagunya Tulus Teh Hijau, Naikila My Mind Gue gitu ya, dan juga lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Ya udah, aku langsung aja puterin 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk.

Dan tentunya teman Pro 2, aku lagi sedih gitu ya melihat pemberitaan yang ada di rri.co.id, terus juga di TVRI dan juga di media-media lain, baik itu di portal online ataupun juga di sosial media, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini. Tadi pagi teman Pro 2, BMKG menyebut gempa terjadi di jam 4.58 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dari gempa bumi ini, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul kejadian gempa tersebut. Dan tentunya berdasarkan data BMKG, pusat gempa ini berada di koordinat 8,33 derajat lintang selatan dan 121,32 derajat bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Dan tentunya dari video-video yang beredar di sosial media ini, ngeri banget ya teman Pro 2, karena rumah-rumah roboh, terus juga warga berhamburan keluar rumah gitu ya, karena memang kejadiannya ini kan masih pagi ya, dan ini hari libur, jadi mungkin masih banyak orang-orang yang berada di dalam rumah itu langsung panik keluar rumah gitu teman Pro 2. Dan tentunya Aca ikut berdoa gitu ya, semoga saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur bisa dilindungi gitu ya, dan semuanya baik-baik saja. Dan tentu

0: teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
2: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Bro 2 suka jajan. Sama, kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan

0: manis dan legit. Dan ternyata di teman Pro 2, Kimpo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kimpo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kimpo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kimpo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
1: Ini Indonesia.

di hari Sabtu pagi hari ini. Tadi kan aku udah nanya tuh, kalau kamu tim sarapan atau enggak teman berdua? Karena kalau aku pribadi itu kayak wajib banget sarapan gitu teman berdua ya. Karena emang dari kecil tuh udah dibiasain sama ibuku gitu ya. Kalau kalau pagi itu tuh harus sarapan. Dan selalu ketika aku zaman sekolah itu jam 6 pagi tuh ibuku udah kayak masak gitu teman berdua. Jadi ketika jam 6:30 aku udah siap dan udah siap mau berangkat sekolah tuh ya udah ada sarapan yang tersedia di meja gitu ya, yang bisa aku nikmati untuk sarapan. Jadi kebawa sampai sekarang gitu ya kan. Kayaknya kalau belum sarapan tuh kayak ada yang kurang aja ya. Pikirannya tuh kemana-mana gitu ya, dan kayaknya tuh jadi gak fokus gitu. Karena memang sarapan di pagi hari itu salah satu manfaatnya itu juga adalah meningkatkan fokus kita teman berdua. Cuman ternyata ada juga nih banyak orang yang bukan tim yang sarapan teman berdua, enggak pernah sarapan, ataupun juga justru ketika mereka sarapan itu justru malah

gitu ya kan. Jadi mereka memilih untuk gak usah sarapan aja gitu ya kan. Kayak Taufik nih di Godean yang katanya tim yang gak sarapan. Cukup minum kopi hitam panas, pahit, dan juga gorengan aja udah cukup gitu ya. Nah ini banyak nih model-modelan begini nih teman Pro 2 ya. Entah itu cuman minum kopi atau minum teh panas gitu kan ya. Terus sama ngemil apa gitu ya, jajanan pasar ataupun juga gorengan. Nah itu udah mereka anggap sebagai sarapan teman Pro 2. Kalau aku gak bisa. Tapi karena emang namanya orang tuh kan beda-beda gitu kan ya. Dan katanya Taufik di Godean itu dia merekomendasikan menu sarapan di Soto Pasar Kranggan atau Soto Ayam Pak Dal, Soto Ayam Pak Dalbe, terus juga sop ayam rempah Klaten. Soalnya ringan di perut buat pagi-pagi gitu teman Pro 2 ya. Emang sih kayak kalau pagi-pagi tuh enak banget ya makan soto ataupun juga makan sop gitu ya. Pokoknya makan yang berkuah-kuah gitu teman Pro 2. Aduh, jadi pengen soto sih, tapi alhamdulillah aku tadi udah sarapan nih teman Pro 2. Jadi ya udah ya, buat makan siang aja mungkin nanti teman Pro 2. Kalau misal aku pribadi gitu ya, makan soto di jam berapa aja tuh enggak tahu kenapa tetap enak sih teman Pro 2. Jadi aku menganggap bahwa soto itu bisa dimakan buat sarapan, buat makan siang, dan buat makan malam pun juga bisa teman Pro 2. Kalau kamu gimana?

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
1: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip.

0: ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan Jepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi Jepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena Jepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
1: Ini Indonesia.

Nih teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau ternyata tumpeng atau nasi tumpeng gitu kan ya, itu tidak hanya berwarna putih dengan nasi putih gitu ya, atau berwarna kuning, nasi kuning gitu ya, tapi juga ada tumpeng beraneka warna teman Pro 2. Jadi kalau di keraton Yogyakarta ini ada juga tumpeng yang berwarna biru atau yang disebut tumpeng kapuranto teman Pro 2. Jadi tumpeng biru ini memang terbuat dari nasi putih terus dikasih pewarna makanan biru gitu ya kan. Nah tumpeng ini itu biasanya dihadirkan sebagai simbol atau media permintaan maaf dari pembuat tumpeng kepada orang yang diberi teman Pro 2. Terus juga ada tumpeng moncowarno teman Pro 2, atau berarti aneka warna yang yang dia ini disiapkan oleh pawon keraton gitu ya, dan dia ini ukurannya kecil-kecil teman Pro 2, jadi kayak tumpeng kecil gitu teman Pro 2. Terus dia ini ada berbagai macam warna teman Pro 2, ada 7 tepatnya, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, coklat, dan juga hitam teman Pro 2. Terus juga tumpengnya ini disajikan di ancak ataupun juga di wadah gitu ya teman Pro 2, yang biasanya itu dibuat dari tangkai daun pisang dan juga potongan bambu, yang tentunya ini tuh menyimbolkan agar berbagai keinginan ini bisa terwujud dengan baik teman Pro 2. Dan tentunya tumpeng kapuranto yang berwarna biru ini biasa disajikan saat upacara sugengan ageng gitu ya. Dan kalau misalnya tumpeng moncowarno ini biasanya dibuat untuk acara rutin atau atau disebut sugengan patuh gitu ya, yang biasanya dibuat di hari Kamis Wage dan juga di hari Senin Wage teman Pro 2. Ini informasinya aku ambilkan dari akun Instagram @kratonjogja teman Pro 2 ya. Nah, aku juga baru tahu nih teman Pro 2, ternyata tumpeng itu ada berbagai macam warna teman Pro 2. Enggak cuman tumpeng warna apa namanya putih dan juga kuning aja gitu, tapi ternyata juga ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada yang coklat, ada yang hijau gitu kan ya. Nah nanti kita bahas lagi gitu kan ya, untuk tadi yang tumpeng kapuranto itu kan udah, terus tumpeng moncowarno juga udah. Nah ini ada tumpeng yang lainnya juga teman Pro 2 yang harus kamu tahu. Jadi pokoknya kamu tetap stay tune terus aja di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 barengan sama aku, karena ini informasinya tuh menarik banget gitu ya. Jadi kamu harus dengerin informasi lengkapnya. Tapi bentar lagi ya, sambil aku mau puterin lagu yang udah di request sama Taufik di Godean, yang pengen dengerin lagunya Katy Perry Never Really Over, dan juga lagu yang udah di request sama Maya, katanya pengen dengerin lagunya Bazzi barengan sama Camila Cabello yang Beautiful. Oke deh, langsung aja aku puterin lagunya ya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh. Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya malumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo.
2: Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
1: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang tumpeng yang ternyata tuh banyak macemnya teman Pro 2 ya. Tadi kita udah ngebahas tentang tumpeng Kapuranto dan juga tumpeng Moncowarno ya kan. Nah abis itu ada tumpeng Kendit teman Pro 2. Jadi kalau tumpeng Kendit ini adalah tumpeng gitu ya, pakai nasi putih tapi di tengahnya itu dikelilingi garis perasan kunyit gitu ya, sebagai doa pembebasan dari kesulitan hidup teman Pro 2. Jadi ada putih terus juga ada garis kuning pakai kunyit gitu ya. Nah abis itu putih lagi gitu tumpengnya ya, kayak semacam tumpengnya tuh pakai sabuk gitu teman Pro 2. Itulah kenapa namanya tuh tumpeng Kendit. Jadi Kendit itu di bahasa Jawa itu kayak apa sih, kayak kain yang digunakan untuk melilit kain gitu ya, biar kainnya tuh gak copot gitu ya kan. Terus habis itu ada tumpeng Duplak teman Pro 2. Nah kalau tumpeng Duplak ini pakainya nasi putih gitu ya, tapi di bagian puncaknya itu dibuat berlubang menyerupai kawah gitu ya, sebesar telur ayam gitu teman Pro 2. Jadi kayak ada cekungannya gitu teman Pro 2, tapi kecil aja gitu, hanya sebesar telur gitu ya kan. Nah selanjutnya juga ada tumpeng Megono. Nah kalau tumpeng Megono ini adalah tumpeng yang terbuat dari nasi putih gitu ya, dan dia ini ada isinya telur bebek pindang dan di dalamnya ada sayur gudangan bumbu Megono teman Pro 2. Jadi

dan juga buah-buahan sebagai simbol kebersamaan sejati gitu teman Pro 2. Jadi memang banyak ternyata jenis-jenis tumpeng gitu ya yang mereka ini digunakan ataupun juga dibuat sesuai dengan peruntukannya dan disajikan dengan banyak aneka ragam lauk pauk dan juga makanan yang biasanya melengkapi tumpeng tersebut gitu. Jujur ini aku baru tahu juga nih teman Pro 2. Gara-gara kemarin aku ngebahas tentang tumpeng di Santai Siang gitu ya. Terus ternyata aku baru tahu bahwa ternyata tumpeng di Jogja ataupun juga tumpeng khas Keraton Yogyakarta ini ada berbagai macam teman Pro 2. Semoga kamu yang baru tahu juga ini juga bisa bermanfaat ya buat kamu.

Teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah dengerin aja dari tadi jam 5 pagi gitu ya kan. Terima kasih ya. Dan kamu gak usah kemana-mana nih, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Vina Muviana. Aca pamit ya, selamat berakhir pekan.

2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Pagi Info Pro 2, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Vina Mufiana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengakhiri peringatan tsunami setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama dalam konferensi pers online. Meski peringatan tsunami sudah dicabut, BMKG tetap memantau kondisi laut dan aktivitas gempa susulan di sekitar wilayah terdampak. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang Arif Tiastama meminta masyarakat menjauhi kawasan pesisir untuk sementara waktu. Pemerintah menyiapkan 10 program besar untuk mendorong transformasi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Kodari mengatakan pelaksanaan program pemerintah berlandaskan 4 pedoman utama Presiden dan Kabinet selama 21 bulan bekerja. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menjaga kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat dengan cepat serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Korea Selatan mengeluarkan perintah mobilisasi nasional untuk mengatasi kekeringan yang semakin parah di wilayah Tenggara, khususnya Provinsi Gyeongsang Selatan. Pemerintah mengerahkan kendaraan militer dan truk tangki air pemadam kebakaran di berbagai wilayah. Lansir dari Anadolu, Jumat 14 Agustus 2026, langkah tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat yang terdampak. Sekitar 200 truk tangki air dan 400 personil dikerahkan ke wilayah tersebut. Pengerahan itu dilakukan berdasarkan perintah mobilisasi Nasional Pemadam Kebakaran yang dikeluarkan pada Selasa 11 Agustus 2026. Sebanyak 14 kendaraan militer tambahan juga bergabung dalam operasi untuk mendistribusikan air.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

26 sampai nanti jam 2 di Santai Siang nemenin kamu yang lagi ikut lomba 17-an. Aduh, siapa nih yang udah ikut lomba? Aku tuh biasanya sebelum teman Pro 2, aku menantikan undangan yang mau ajakin aku untuk lomba Agustusan. Kalau ditanya Vina jagonya apa? Kayaknya aku lebih jago lomba makan kerupuk. Kalau misalnya panjat pinang tuh maaf banget nih, kayaknya kasihan kalau misalnya ada yang menompang aku gitu ya, karena wah berat. Semangat ya buat kamu yang lagi ikutan lomba 17-an ataupun yang lagi deg-degan menunggu hasil lomba kemarin. Semoga kamu dapat door prize-nya ya, amin. Anyway, apapun aktivitas kamu di hari Sabtu ini, Vina bakalan jadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan aku udah siapin lagu-lagu enak buat kamu dengerin ya. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang nanti bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Ada lagu siapa aja, Vin? Nanti

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada lho wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

million driven, million different reason. Yes. Ini tadi lagunya direquest sama Ubay, itu sama Pro 2. Tadi tuh sebelum aku puterin lagi tuh tanya dulu sama Ubay, Bay, ini tuh album keberapa gitu. Jadi kayak agak serimpet ngomongnya ya. Tapi ini adalah lagu yang tadi direquest sama Ubay, itu sama Pro 2. Ini adalah Jordan Susanto, penyanyi asal Jakarta, teman Pro 2, yang baru aja ngerilis album terbarunya tepat tadi di tanggal 17 Juli 2026 ya, lewat album Million Driven Reason, teman Pro 2 ya. Ada 11 lagu dan salah satu lagunya barusan aku puterin buat kamu. Tadi ada Bayu di Godean yang tanya judul lagunya ini, Million Different Reason dari Jordan Susanto ya. So kalau kamu suka sama lagunya sama Pro 2, boleh banget kamu request di Pro 2 Jogja ya. Dan semoga aja nanti lagunya bisa segera masuk di chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Oke, okay? Seperti tadi aku bilang, aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia buat kamu pilih di Pro 2 Hit List Santai Siang sama Pro 2 ya. Kamu nanti tinggal tentuin mau dengerin yang mana. Dan satu pendengar 5 lagu ya, jadi biar semuanya kedapetan, oke? Okay? So, 10 lagu Indonesia yang udah aku siapin ada Yura Yunita Tutur Batin, Kunto Aji Mercusuar, ada Selina featuring Andi Rianto Sumpah Mati, Dipa Barus featuring Hindia Nafas, ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota, Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar Istimewa, ada Koldiak Beautiful Day, ada Hi-Fi Main, ada Keisha Lefronka Taingin Usai, dan juga ada Eat Gitaf satu-satu ya. Dan untuk lagu mancanegara yang udah aku siapin ada Danny Chaser with Who Knows, ada Gigi Perry We Sailor Song, ada Billie Eilish What Was I Made For, ada juga Nicki You Will Be In My Heart, ada Alan Walker featuring Emma with Not You, Post Malone featuring Doja Cat with I Like You, Stray Kid with This and That, ada Kelsey Touch, dan ada juga The 1975 with About You, dan terakhir ada Arctic Monkey with Do I Wanna, teman berdua. So, kasih tahu ke final lagu mana yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA, oke? Okay? Langsung aja, kasih tahu ke final teman berdua lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini buat temenin kamu yang lagi nyantai atau yang lagi mau on the way jalan-jalan siang hari ini, karena lumayan nih Yogyakarta cuacanya lagi bagus, jadi dimaksimalkan buat nikmatin hari ya kan. Apalagi ini long weekend, khusus buat kamu yang Senin yang gak upacara, ini long weekend. Tapi kalau Senin yang upacara, yaudah liburnya setengah hari ya. So kalau gitu kita langsung mainin aja lagu pertama yang udah dipilih sama Maya. Hai, selamat siang Maya. Siang ini pengen diputerin lagunya Keisha Lefronka, Gigi Paris, Alan Walker sama The 1975. Oke, okay. Lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Terima kasih banyak buat Maya yang udah ikutan gabung siang hari ini. Dan akan aku awali lagu pertama yang dipilih sama Maya dari The 1975 with About You. Spesial buat Maya yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Sate Siang.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oga, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Eh, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

Pilih tadi sama Maya yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Dan ini lagu yang kebetulan juga udah dipilih tadi sama Lara Purnamasari. Terima kasih juga Lara udah ikutan gabung siang hari ini. Ada dua lagu dari Lara yang belum aku puterin ya. Ada Yura Yunita Tutur Batin sama Selina sama siapa lagi? Udah Selina aja sama Yura Yunita. Tadi Keisha Lefronka, The 1975 sama Gigi Paris yang Sailor Song udah aku puterin lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak Lara udah ikutan gabung siang hari ini. So kalau gitu kita langsung aja nikmatin dua lagu yang udah dipilih sama Lara. Ada Yura Yunita Tutur Batin dan juga Selina featuring Andi Rianto, Sumpah.

0: Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwell. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik,

model penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

Makasih yang masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana teman Pro 2. Dan this is All City featuring Carly Jepsen with Good Time teman Pro 2. Lagu yang tadi di request sama Sania. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini. Kita lanjutin lagi buat Pro 2 Hitlist santai siangnya teman Pro 2. Karena aku udah siapin lagu lagi, atau mungkin lagu yang tadi udah aku siapin tapi beberapa udah ada yang terputar. Don't worry, masih banyak lagu yang bisa kamu pilih teman Pro 2 ya. Masih ada lagu dari Kunto Aji Mercusuar, ada Dipa Barus featuring Hindia Nafas, masih ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota, Good Morning Everyone featuring Wan Kaiser Istimewa, ada juga Claudia Beautiful Day Hi-Fi Main sama It Gitaf Satu-Satu ya. Dan untuk lagu mancanegara aku masih punya Danny Chaser with Who Knows, ada juga Billie Eilish, ada Nicki You Will Be In My Heart, kemudian aku masih punya Post Malone featuring Doja Cat with I Like You, Stray Kids with This and That, ada Catsy Touch. Tadi Catsy udah deh kayaknya. Udah belum ya? Terus tiba-tiba aku sendiri yang lupa. Kayaknya belum deh Catsy-nya ya. Kemudian Arctic Monkey yang Do I Wanna Know masih bisa kamu pilih ya. Jadi langsungan aja WhatsApp 0811-251-1025 dan kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Anyway, thank you buat kamu yang udah ikutan gabung ya. Ini ada Tri. Hai, selamat siang Tri. Terima kasih Mbak Vina pengertian. Iya, sama-sama. Aku langsung share lagunya sebelum kamu minta kan. Lagu yang di request ada Billie Eilish, kemudian ada Post Malone featuring Doja Cat, ada Stray Kids sama Arctic Monkey. Oke. Empat lagu yang dipilih sama Tri udah aku siapin ya. Tadi Alan Walker sama Emma-nya udah aku puterin. Terima kasih banyak. Banyak semangat sedikit mengeluh. Tetap ya balance ya kan. Kalau gitu langsung aja kita nikmatin dulu lagu yang udah dipilih sama Tri dan akan aku awali dari Billie Eilish spesial buat kamu yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist santai siang.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

This is Troy Kid sama Produce This and That. Yes, ini adalah lagu yang kemarin dirilis tanggal 7 Agustus 2026 teman Produce. Dan ini adalah lagu yang masuk ke mini album ke-10 Stray Kids sama Produce, yang isinya tuh ada 8 lagu dan salah satunya adalah This and That yang diproduksi barengan sama Tri Racha yang mengusung genre hip hop dengan nuansa yang lebih santai tapi tetap ya ala Stray Kids sama Produce. Yes. Anyway, ini tadi lagu yang udah dipilih sama teman Produce yang ikutan gabung di Produce Hit List tadi. Kalau nggak salah ada Tri di pelayan yang pilih lagu Stray Kids This and That gitu ya. Tadi ini juga lagunya di request sama Andar di Purworejo. Thank you banget ya udah ikutan gabung siang hari ini. Masih ada 2 lagu dari Andar yang belum aku puterin. Ada Catchy yang Touch sama Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Oke, 2 lagunya udah aku siapin buat Andar di Purworejo. Thank you banget udah ikutan gabung. So Produce Hit List-nya masih nemenin kamu teman Produce. Masih ada lagu dari Nicki, You Will Be In My Heart. Ada Danny Cesar with Who Knows. Kemudian aku masih punya lagunya Eat Gitab 11, Hi-Fi Mind, Kodiak Beautiful Day. Ada juga Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar Istimewa. Habis itu aku masih punya Dipa Barus featuring Hindia Nafas dan Kunto Aji Mercusuar. So lagu ini masih bisa kamu pilih di Produce Hit List sama Produce. Jadi silahkan kasih tau ke final lagu mana yang mau kamu dengerin. Dan bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Capek juga nih rebahan doang. Buka YouTube aja deh. Cari resep belajar bikin boba. Siapa tahu besok jadi juragan boba.
3: Wah, seru juga nih kayaknya. Kursus online bahasa asing buat modal traveling di masa depan.
4: Kalau aku ikut kajian nambah ilmu agama.

Dua Jogja, teman terbaik kamu. Pamungkas featuring Dipa Baru sambung teman Pro 2, lagu yang aku putarkan spesial buat Ubay yang udah ikutan request yang hari ini, yang udah bantuin aku untuk siaran. Thank you loh Ubay, orangnya ada di depan aku by the way. Yaudah, kita lanjutin lagi ya buat Pro 2 hitlistnya siang ini. Thank you banget buat kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Kita lanjutin. Ada Taufik di Gudang pengen diputerin lagunya Good Morning Everyone featuring Wan Kaisan Istimewa. Sama tadi ada Kevin Ariel. Hai, selamat siang Kevin. Pengen diputerin lagunya Claudia Kiam Beautiful Day sama It Gitaf 11. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Buat The 1975, Post Malone sama Samuel Ciptaya tadi udah aku putar ya, jadi tinggal dua lagu aja yang aku akan puterin buat Kevin. Thank you buat kamu yang udah ikutan gabung siang hari ini ya. Salam teman Pro 2, aku masih ada beberapa lagu bisa kamu pilih. Ada Kunto Aji Mercusuar, ada Dipa Barus featuring Hindia Nafas, ada Hi-Fi Main, Daniel Cesar with Who Knows, dan juga Nikki You Will Be In My Heart ya. Kamu bisa langsung kasih tahu ke final lagu mana yang mau kamu dengerin, dan bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Pro 2 Hitlist Santesia masih nemenin kamu sampai nanti jam 12

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, berikut adalah tips bencana kekeringan. Bahaya kekeringan sebagai salah satu bencana alam yang terjadi di negara seperti Indonesia. Kekeringan merupakan keadaan kurangnya persediaan pasokan air dalam kurun waktu tertentu. Meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat. Di antaranya, pertama, menjaga sumber atau mata air, lalu menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Secara kolektif, membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

Dan kebetulan lagu ini juga tadi direquest sama Ayu. Hai, selamat siang Ayu, salam kenal ya. Ayu selain request lagunya In Gitaf, juga pengen diputerin lagunya Hindia sama Dipa Barus yang Nafas, Hi-Fi Main, sama Niki, You Will Be In My Heart. Okay. Tiga lagu dari Ayu udah aku siapin, terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung. Dan sepertinya tiga lagu ini akan jadi lagu penutup di Pro 2 Hitlist Santai Siang. So thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung siang hari ini. Dan kalau misalnya ada lagu yang kamu pilih belum sempat aku mainin, don't worry, habis ini Vina masih ada di sini nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 2. Jadi kamu masih bisa kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini buat nemenin kamu yang lagi santai menikmati long weekend, yes. Ataupun buat kamu yang lagi dalam perjalanan, lagi mencari makan siang. Aduh, kalau cari makan siang tuh emang agak suka tricky, teman Pro 2. Aku tadi tuh sama teman aku mencari makan siang apa ya yang enak. Mencari nasi padang mana lagi yang bisa kita cobain ya kan. Aduh, nasi padang tuh kalau menurut aku jadi salah satu comfort food teman Pro 2. Mungkin kamu bisa kasih rekomendasi buat aku nasi padang andalan kamu di mana teman Pro 2. Maybe sometimes aku bisa cobain nasi padang itu ya. Boleh komen WhatsApp aja ke 0811 251 1025.

0: Kitchen on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

berdua buat kamu siang hari ini yang masih stay di Santai Siang barengan sama aku Vina Muviana, yang masih akan nemenin kamu sampai nanti jam 2 siang dan mungkin nemenin kamu juga yang jam segini lagi on the way buat cari makan siang karena udah jam 12 lebih 18 menit dan tadi tuh belum sempat sarapan karena masih intermittent atau kayak hari ini tuh jadi waktunya kamu cheating day teman Pro 2. Karena dari weekdays kemarin tuh udah lumayan ketat nih jaga makanannya ya kan. Nah mumpung weekend boleh kali ya cheating day gitu. Boleh sih kalau kata aku asal nggak berlebihan, yes. Dan mungkin kamu juga termasuk salah satu kalau udah ketemu sama tempat makan yang enak itu kayak ya udah deh baliknya ke situ lagi dan mengulangi lagi sampai kalau kata orang kamu nggak bosan. Ya namanya kalau udah suka sama sesuatu tuh nggak akan pernah bosan gak sih? Sama halnya kayak aku teman Bro 2, kalau udah nemu makanan yang enak udah pasti baliknya ke situ lagi dan salah satu tempat yang aku datengin berulang-ulang kali dan akan aku rekomendasikan lagi buat orang itu ada di dekat alun-alun Kidul teman Pro 2. Yes, ini tuh jadi salah satu destinasi wisata sih kalau sekarang ya, lebih tepatnya destinasi wisata kuliner. Karena tempatnya tuh bisa dibilang enak, nyaman karena semua orang bisa ke sana. Kenapa aku bisa bilang semua orang ke sana? Jadi kalau misalnya kamu barengan sama keluarga, keluarga kamu yang suka ngopi, suka makanan yang tradisional, tapi ada juga yang suka makanan western. Nah, di sana tuh ada teman Pro 2 ya. Jadi ada satu tempat tapi ada dua menu yang bisa kamu cobain atau mungkin bisa dibilang lebih ya. Ada depannya itu ada coffee shop, belakangnya ada bakmi Jawa teman Pro 2. Aduh, ini tuh jadi salah satu tempat yang dekat banget sama daerah Malioboro teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu lagi pengen cobain yang bakmi Jawanya, kamu bisa kesananya agak sore aja. Tapi kalau misalnya pengen ngopi, nah di sana udah buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam teman Pro 2. Namanya Gando Coffee. Ini jadi salah satu tempat yang sering kali aku datengin dan kalau misalnya ada yang tanya rekomendasi tempat makan, aku selalu kesana teman Pro 2. Karena ya tempatnya bisa dicoba sama siapapun yang suka ngopi bisa ke sana, yang cari makanan tradisional juga bisa teman Pro 2. Lokasinya ada di Jalan Nogosari Lor nomor 10 Kadipaten Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta. Kamu bisa cek di Google Maps dan kalau misalnya kamu mau ngopi dari sekarang sih bisa ya. Tapi kalau buat yang pengen makan bakminya bisanya nanti sore sekitar jam 4.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasia, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek Gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feudalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca

Kalau kata orang, ya menu kayak gini mah di semua tempat ada. Ya tapi balik lagi, kalau emang rasanya cocok di kamu, mau balik beberapa kali dan bikin kamu gak bosan, ya gas aja teman Pro 2, ya kan? Kalau tadi kan aku udah share salah satu tempat yang aku rekomendasikan buat kamu, karena itu jadi salah satu tempat makan yang akan aku datengin berkali-kali teman Pro 2. Karena ya balik lagi, tempatnya tuh lumayan luas, terus banyak pilihannya, dan yang suka ngopi bisa di sana, yang suka makan bakmi bisa juga makan di sana, ya kan? Nah, kalau kamu termasuk salah satu yang suka banget sama pecel, ini mungkin bisa jadi salah satu tempat yang bisa kamu datengin berkali-kali teman Pro 2, kan? Karena si warung pecel ini sudah ada dari tahun 1983 teman Pro 2. Boleh dibilang usia pecel ini lebih tua daripada aku. Walaupun usianya udah cukup tua teman Pro 2 ya si warung makan ini, tapi nyatanya banyak orang yang sering kali mengulang untuk terus datang ke sana teman Pro 2 ya. Ini salah satu pecel yang boleh dibilang adalah salah satu andalannya warga Yogyakarta. Lokasinya itu ada di Jalan Ambarukmo teman Pro 2. Yes, ini adalah jenis pecel Jawa Timuran yang bisa dibilang sih mantep teman Pro 2 ya. Kau bisa pilih deh nanti mau pakai tambahan makanannya apa aja. Banyak pilihannya. Yang pasti sih yang menarik adalah si pecelnya itu teman Pro 2 ya. Yang bikin pecel ini istimewa adalah racikan bumbu kacangnya yang paduannya tuh antara rasa gurih, manis, terus khas yang Jawa Timur tuh kayak ada sedikit pedesnya teman Pro 2. Nah ini nih yang bikin nagih ya kan. Belum lagi kalau misalnya makan pecel tuh ditambah sama kondimen yang lainnya, mulai dari tempe goreng, tahu, telur, atau bisa pakai rempeyek kacang yang kayaknya nih, waduh, makin mantep ya kan. Lokasinya sih deket kota Mambro 2. Kalau dari pusat kota Yogyakarta, ya mungkin kamu butuh waktu sekitar 20 menit atau 15 menit lah teman Pro 2. Kalau misalnya gak macet ya, dia sebenarnya buka dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi kalau misalnya kamu mau cari makan pagi atau sarapan bisa kesini ya. Lokasinya ada di Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 6 Ambarukmo Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman teman Pro 2. Buka jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi kalau misalnya kamu sekarang nih pengen kesana, bisa banget teman Pro 2 ya. Langsungan aja cobain salah satu kuliner yang udah legendaris teman Pro 2. Namanya adalah pecel Bu Ramlan. Boleh nih jadi salah satu tempat yang bisa kamu kunjungi siang hari ini buat makan siang.

Yes, ini dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini di chart Pro2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, doing the top 30 countdown. All the hits.

Terima kasih banyak udah ikutan gabung siang hari ini barengan sama aku Vina Muviana yang masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang Teman Pro 2. Gimana? Udah selesai makan siangnya atau dari tadi masih kayak mencari, aduh susah ya mencari tempat makan yang enak? Sebenarnya tuh banyak banget Teman Pro 2 makanan enak di Yogyakarta, tapi saking banyak pilihannya tuh kayak aduh pusing nentuin mana yang enak ya kan, atau mana yang mau dituju. Dan biasanya kalau udah bingung dan mentok gak tahu mau kemana, pasti pilihannya itu lagi, ya udah gak apa-apa. Namanya kalau tempatnya udah comfort food, tempat yang nyaman, makanannya udah sesuai sama selera kamu, balik ke sana lagi juga gak masalah Teman Pro 2. Kayak misalnya ini tadi ada Shanum yang kayak dia bilang hampir setiap kali ada kesempatan pasti akan kembali lagi makan soto di daerah Pasar Beringharjo. Oh bener sih, kalau di dalam Pasar Beringharjo tuh banyak banget soto yang enak Teman Pro 2. Apalagi kalau makan soto di dalam Pasar Beringharjo, jangan sampai ketinggalan untuk cobain sate kerenya. Buh, itu sih perpaduan yang the best sih kalau kata aku ya kan. Karena aku termasuk salah satu yang suka juga nih kulineran di Pasar Beringharjo Teman Pro 2. Walaupun mungkin kalau lagi jam makan siang ataupun sarapan emang agak sedikit rame sih. Cuma mungkin bisa lah kamu cobain kesana kalau misalnya kamu lagi luang waktunya, atau mungkin pas lagi jalan-jalan di Malioboro boleh mampir ke sana Teman Pro 2 ya. Aku sih ngerekomendasiin makan soto di dalam Pasar Beringharjo. Itu banyak sih pilihannya, tinggal cari mau yang di lantai 2 bisa atau yang di lantai 1 juga bisa gitu. Thank you loh tadi ya Shanum untuk rekomendasinya. Aku juga jadi inget. Anyway, kalau tadi kita udah kasih update info kuliner buat kamu Teman Pro 2, habis ini aku bakalan lanjutin lagi buat temenin kamu, tapi kita akan bahas sesuatu yang beda ya. Kita akan bahas Manchester City Teman Pro 2 yang menantang AC Milan di laga pramusim akhir. Bisa nih MU ya kan. Nanti ya kita update informasi lebih detailnya Teman Pro 2 di Sport Highlight. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kute Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

sih mending nonton pertandingan antara MU sama AC Milan tahun 2002. Ini bukan laga yang yang bisa dibilang kayak terlalu mendebarkan, enggak sih, tetap mendebarkan. Walaupun ini adalah pertandingan persahabatan pramusim 2026 Teman Pro 2 dan pertandingannya nanti akan berlangsung hari ini jam 21.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi laga antara MU sama AC Milan ini adalah jadi pertandingan terakhir kedua tim untuk persiapan musim 2026-2027 ya. Dan pertandingan ini bakalan bikin MU ketemuan lagi sama mantan terindahnya, yes, Ruben Amorim. Mantan terindah atau bukan kira-kira kalau menurut kamu Teman Pro 2? Tapi yang pasti kalau sekarang kan Amorim lagi menangani AC Milan ya, setelah meninggalkan Manchester United, dan pertemuan ini akan jadi salah satu daya tarik yang seru di laga pramusim kali ini Teman Pro 2 ya. Apalagi MU itu sudah datang dengan modal positif setelah mengalahkan Leeds United dengan adu penalti 5-4 gitu ya. Karena waktu kemarin mereka tuh bertandingnya imbang 1-1 begitu. Dan kalau pelatih MU Michael Carrick bakalan dapat tambahan opsi setelah Marcus Rashford kembali bergabung dengan skuad Teman Pro 2. Dan bisa dibilang Rashford ini bakalan tampil kembali menjalani latihan barengan sama timnya MU gitu ya. Tapi kalau buat Manchester United Teman Pro 2, pertandingan ini tuh jadi kesempatan buat mempersiapkan sebelum musim baru Liga Inggris gitu ya. Dan mereka tuh bakalan berkompetisi nanti di tanggal 22 Agustus 2026 dan akan menghadapi Full City Teman Pro 2. Nah kalau buat AC Milan, pertandingan ini tuh adalah bagian penting buat menuju kompetisi Serie A 2026-2027. Seperti yang tadi aku bilang, kalau ini adalah pertandingan persahabatan, mereka sama-sama mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya Teman Pro 2 ya. Kalau MU nanti di tanggal 22 Agustus, kalau AC Milan mempersiapkan diri untuk kompetisi Serie A 2026-2027. So, tungguin nanti ya pertandingannya bakalan berlangsung jam 21:45 Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu hari ini gak kemana-mana, udah kalau kata aku sih nonton aja pertandingan antara MU dan juga AC Milan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat data handphonenya?
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh akses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu?

Siang hari ini lagi menikmati Yogyakarta. Kalau misalnya kamu siang ini malam di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja, kayaknya harus lebih bersabar karena dari tadi jalanannya lumayan padat teman Pro 2. Yes, ini tadi di pertigaan Gejayan tuh lumayan agak rame gitu. Kalau misalnya kamu lagi buru-buru, mungkin bisa cari jalan alternatif lain biar kamu sampai tujuannya tepat waktu. Tapi kalau misalnya kamu lagi nyantai aja sih Vin, ya udah nikmatin perjalanannya sambil Vina temenin kamu di santai siang, dan aku update lagi info olahraga buat kamu ya. Terutama yang hari ini tuh nggak ada rencana kemana-mana terus pengen mencari hiburan yang seru, ya udah kalau kata aku sih nonton aja semifinal Piala AFF 2026 hari ini. Teman Pro 2 bakalan mempertemukan antara Singapura dan juga Thailand yang akan bertanding nanti di Stadion Jalan Besar Kallang Singapura, dan pertandingannya bakalan dimulai jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Yes, timnas Singapura bisa dibilang melangkah ke semifinal setelah finish di posisi kedua di grup A, dan ini adalah kepastian yang didapat setelah dia ketemu sama pemain timnas Indonesia teman Pro 2 yang berakhir imbang 1-1, yang bikin kita kayak Indonesia harus menelan kekalahan gitu teman Pro 2 ya. Kecewa pasti, tapi ya mungkin rezekinya belum di sini gitu kan ya. Dan timnas Singapura juga mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket semifinal Piala AFF 2026 ya. Dan The Lions sekarang tuh tampil di empat besar setelah cukup lama gagal mencapai final di ASEAN Championship 2026 teman Pro 2. Dan nanti mereka bakalan ketemu deh sama saingan ya. Yes, ketemu sama Thailand teman Pro 2 di semifinal nanti malam. Jadi silakan ditonton teman Pro 2. Mungkin ini akan jadi salah satu pertandingan yang seru antara Singapura dan juga Thailand teman Pro 2 ya, karena boleh dibilang di edisi 2024 Thailand itu kembali tampil di partai puncak tapi harus mengakui keunggulan Vietnam. Dan apakah kali ini Thailand dan juga Singapura bakalan bermain imbang lagi atau malah Thailand yang lolos? Coba tebak-tebak buah manggis deh, kira-kira skornya berapa nih?

banget buat kamu teman berdua yang udah dengerin Vina dari tadi jam 10, udah hampir jam 2 siang. Vina harus pamitan dulu dari Santai Siang, tapi habis ini kamu masih bisa dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja, karena nanti di jam 2 sampai jam 3 bakalan ditemani sama Abi Maruf yang bakalan kasih tahu ke kamu lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Tebak-tebak buah manggis ya, semoga ada lagu favorit kamu di sana. Oke, okay? So kalau gitu Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ketemu lagi bareng aku, Sobri Abimal, teman Pro 2 di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Kita mulai chart kita minggu ini, teman Pro 2, dengan satu hits yang minggu lalu menjadi nomor 1. Ini dia, satu hits dari Anji, Putus atau Terus.

ya, dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore bareng aku Surya Bimaruf. Teman Pro 2, kita mulai ya untuk membuka gerbang 20 besar kita yang dibuka oleh satu lagu dari Ivan Seventeen. Week on chartnya sudah lumayan lama, 17 minggu. Minggu ini harus puas di posisi juru kunci. Jangan paksa rindu. Ingat.

Di posisi 1992 di chart lagu kita minggu ini, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Udah kita dengerin tadi ya. Lanjut, kali ini ada satu lagu yang menjadi soundtrack film yang fenomenal, teman berdua. Kali ini bersama Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, di peringkat 18 chart kita minggu ini.

ujung doa di posisi 17 ya. Lanjut kita ke peringkat 16 minggu ini yang ditempati oleh Anji, Putus atau Terus.

masih di lagu-lagu enak bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Ada di posisi 13 kali ini teman Pro 2, lagunya G. Indrawari yang paling baru, Penyihir, sudah kita dengerin. Bagaimana dengan lagunya Rem Laude yang judulnya Iqro, stay di posisi yang sama. Posisi berapa yuk? Betul banget, di posisi 12 kita dengerin ya.

Gak Kerasa Teman Berdua di posisi 11 udah kita dengerin tadi Tulus, Teh Hijau. Lanjut kali ini Teman Berdua, kita beranjak ke satu lagu miliknya Itky Taff dengan hitsnya Rutinitas.

chart lagu Indonesia di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM. Lagu yang cukup fenomenal baru saja berlalu teman Pro 2, ada Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret di peringkat 7 chart kita. Buat kamu yang penasaran bagaimana kabar lagunya Nabila Takiyah, Cegil, ini dia lagu yang menyemangati kita kali ini di posisi 6 week on chartnya sudah 8 minggu.

2, kita masuk di posisi mentereng kali ini. Setelah tadi ada di posisi 5, Weird Genius yang berkolaborasi dengan Novia Bachmit dengan judul Your Side. Di peringkat 5, bagaimana dengan lagu yang ada di peringkat 4? Aku punya lagu yang satu ini. Kali ini juga kolaborasi di Khalid bersama.

lanjut di peringkat 3 baru aja berlalu teman Pro 2. Ada lagu miliknya Di Lestari, cover lagunya Maudy Ayunda yang judulnya Perahu Kertas. Lagu ini juga sempat dijadikan soundtrack sebuah film teman Pro 2 ya. Lanjut kita ke peringkat 2 setelah ini. Ada lagu miliknya Sheila on 7.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Joker.
2: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

0: Info Pro 2 Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Vina Mufiana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengakhiri peringatan tsunami setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama dalam konferensi pers online. Meski peringatan tsunami sudah dicabut, BMKG tetap memantau kondisi laut dan aktivitas gempa susulan di sekitar wilayah terdampak. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang Arif Tiastama meminta masyarakat menjauhi kawasan pesisir untuk sementara waktu. Pemerintah menyiapkan 10 program besar untuk mendorong transformasi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Kodari mengatakan pelaksanaan program pemerintah berlandaskan 4 pedoman utama Presiden dan Kabinet selama 21 bulan bekerja. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menjaga kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat dengan cepat serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Korea Selatan mengeluarkan perintah mobilisasi nasional untuk mengatasi kekeringan yang semakin parah di wilayah Tenggara, khususnya Provinsi Gyeongsang Selatan. Pemerintah mengerahkan kendaraan militer dan truk tangki air pemadam kebakaran di berbagai wilayah. Lansir dari Anadolu, Jumat 14 Agustus 2026, langkah tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat yang terdampak. Sekitar 200 truk tangki air dan 400 personil dikerahkan ke wilayah tersebut. Pengerahan itu dilakukan berdasarkan perintah mobilisasi nasional pemadam kebakaran yang dikeluarkan pada Selasa 11 Agustus 2026. Sebanyak 14 kendaraan militer tambahan juga bergabung dalam operasi untuk mendistribusikan air.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

favorit kamu di sini atau malah lagu favorit kamu harus turun dan pergi. Nah, kalau misalnya kamu nggak pengen lagu mancanegara favorit kamu cabut dari Chart Berry Hitlist, pastikan kalau kamu request terus lagunya ya. Kamu bisa request di jam-jam request dan kamu tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 dan juga dengerin siarannya lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download aplikasinya di App Store dan juga Play Store. Oke? Okay? Anyway, teman Pro 2, sebelum aku kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di Chart Berry Hitlist, aku mau reminder ke kamu kalau minggu lalu kita punya Harry Styles with Aperture yang berhasil jadi jawara di Chart Berry Hitlist selama 2 minggu. Nah, apakah minggu ini posisinya akan bertahan atau terganti dengan yang lain? We'll see. So, please welcome, this is Harry Styles with Aperture.

Minggu ini Tila harus cabut dengan lagunya Channel Teman Pro 2 setelah 19 minggu di Chart Pro 2 Hitlist. So, kita bakalan punya lagu baru Teman Pro 2. Siapa dia? Tungguin nanti ya.

yang tadi aku bilang sama Bro 2, ketika lagu yang pergi pasti ada yang datang. Mari kita sambut new entry this week kita, ada Jenny, Less Than A Lover. Track 20.

Kalau gitu kita langsung aja mulai Charper New Hit List. Dan aku bakalan kasih tahu kamu lagu siapa yang ada di posisi paling bawah, yaitu posisi 19, 18, dan 17. Di posisi 19, aku punya Eilid with Not Cute Anymore. Posisi 18, ada Joji with Love You List. Dan Shayna Spiro, Day on This Hill, ada di posisi 17.

82, ternyata Harry Styles cuma bisa bertahannya 2 minggu aja. Dan sekarang dia harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dengan lagunya Aperture. Stupid Song dari Olivia Rodrigo, 82 yang minggu lalu jadi new entry this week, sekarang berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15. Dan di posisi 14 aku punya Temper City, Self Aware. Track 16.

Selanjutnya di posisi 13 nomor 2, Aku Punya Somber yang udah 3 minggu di chart berdua hitlist dengan lagunya My Body Is Not Ready yang berhasil naik 1 peringkat. I Know It, I Know You dari Taylor Swift juga naik 1 peringkat ke posisi 12. Dan di posisi 11, Aku Punya BTS with Come Over. Track 13.

Yang satu dia lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai 11. Dan nanti aku bakalan kasih tau kamu lagi lagu siapa yang ada di Chapter 2 Hitlist dari posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ya ke Bubbling Up This Week, karena aku punya lagu dari Teddy Swims with Break Up In Reverse yang kayaknya sih cocok buat masuk ke chartnya kita sama Pro 2. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh banget di request ya ke 0811-251-1025. More music, more variety.

0: Eddie Swims, teman Pro 2 Break Up in Reverse. Kayaknya ini emang lagu yang cocok buat kamu yang lagi ngerasa patah hati dan pengen buat memutar waktu biar bisa memperbaiki kesalahan masa lalu, teman Pro 2. Yes, kalau kamu dengerin lagunya tadi, ini tuh kayak ngasih tahu bahwa penyesalan itu emang selalu ada, teman Pro 2 ya. Dan untuk merelakan atau proses move on yang terasa sangat berat, itu kayak jadi sesuatu yang gak enak. Jadi kayak boleh gak nih kita balik lagi ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Ya kalau mau kembali ke masa lalu pasti gak bisa. Yang ada kita perbaiki apa yang sudah terjadi, ya kan? Berarti ngeriminder buat besok jangan melakukan hal seperti itu lagi ya. Anyway, kalau kamu suka sama lagunya Teddy Swims Break Up in Reverse, teman Pro 2, silahkan di request terus ya ke 0811-251-1025. Dan sekarang kita ke posisi 10, 9, dan 8. Di posisi 10 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me yang berhasil naik 1 peringkat. Home dari Charlie Puth setelah 7 minggu di chart per 2 hitlist berhasil naik 1 peringkat. Di posisi 8 ada Alex Warren with Fever Dream.
1: Track 10.

Pro 2, dan di posisi ini aku punya Olivia Rodrigo with Drop Dead. Risk It All dari Bruno Mars ada di posisi 6, dan di posisi 5 naik satu peringkat ada BTS with Swear. Track 7.

Kita semakin dekat dengan posisi pertama teman Bro 2 karena sekarang kita udah ada di posisi keempat. Di posisi ini ada Hon featuring Nicki with Location Unknown yang udah 12 minggu di chart berdua hitlist dan berhasil naik satu peringkat. Yang ini juga berhasil naik satu peringkat, Blackpink with Go, dan di posisi runner up ada Mitski with My Phone. Track 4.

0: dari posisi 19 sampai runner up. So aku masih menyisakan satu lagu yang berhasil jadi jawara minggu ini. Ada siapa dia? Habis ini deh aku bakalan kasih tau ke kamu ya, karena aku bakalan recap dulu dan kasih tau kamu lagi lagu siapa aja yang ada di Chart Perdua Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. So kalau gitu kita langsungan aja recap time.
1: More music, more variety. Perdua Hitlist Top 20 Countdown Recap.
0: Kita awali recap time dari lagu yang harus cabut dari Chart Perdua Hitlist. Ada Tila with Channel. Menggantikan Tila, ada Jenny Less Than A Lover yang berhasil jadi new entry this week. No Cute Anymore dari Elite harus turun satu peringkat ke posisi 19. 16 minggu di Chart Perdua Hitlist, Joji with Love You.

0: Ya, sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. Sudah hampir jam sore teman Pro 2, Vina Muviana harus pamitan dulu karena sebentar lagi kita bakalan ke Jakarta buat ketemuan sama teman aku yang bakalan menemani kamu di Music Planner teman Pro 2. Hari ini ada siapa? Tungguin nanti ya. So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan kali ini di jam 16 teman Pro 2 kita akan bergabung di Music Brainer bersama dengan Pro 2 Jakarta.
1: So 20 songs on the list teman Pro 2 udah gue puterin spesial buat kamu semuanya ya. Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo satu jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di WGW ini. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro 2 FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mam Pro 2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue udah Febrada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So see you, goodbye, bye-bye. Have a nice weekend.
0: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
1: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Music Brainer, ada dari Kayla Tifa. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, Kay sehat, Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik.
0: Oh,
1: tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah
0: itu gimana?
1: Saya di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi siapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jadi kemana-mana dulu, tetap.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital. Records, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga Tante Tixi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke. Okay.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayak disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kamu kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin tinggal karena setelah waktunya lumayan lama, tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Pro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen guide awal. Sampai akhirnya final, ada beberapa yang aku ubah dan struggle.
0: Oke, okay. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan, ya, akhirnya. Betul. Wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya, baru aja rekaman, selesai iya. Rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante. Nah, tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget.
1: Nah itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya. Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Latihan, lain-lain. Berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, buat istirahat.
0: Paling
1: penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, aku mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke. Okay.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalimantan.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku, @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AI
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kay atau pengen ngikutin sosial medianya Kay, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kay buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak
0: Oci. Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lo di Sore Ceria Weekend.

sekarang Tumpang Pro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend Tumpang Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

yang sedang ada di Indonesia ini nomor 2 kaitannya dengan gempa di NTT, dan tentunya kita doakan ya nomor 2 semoga saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan ketabahan tentunya nomor 2. Dari rri.co.id, teman perdua, BMKG mengungkapkan gempa bumi di Mbai, Ngeko, dan juga Labuan Bajo, Manggarai, Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini mengakibatkan kerusakan berbagai bangunan di wilayah Momere hingga Labuan Bajo, teman perdua. Disampaikan juga ada laporan kerusakan yang pertama kategori kerusakan sedang. Ada juga beberapa tembok rumah roboh di wilayah Momere, Manggarai Barat, Labuan Bajo, sekitar 45, teman perdua. Dan juga disampaikan Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan juga tanda waktu Teguh Rayu dalam keterangan pers yang diterima di RRI pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Beliau menyampaikan bahwa kerusakan juga terjadi di Pelabuhan Momere dan juga hotel di Labuan Bajo dengan kategori kerusakan sedang di Pelabuhan Momere dan juga Hotel Jayakarta Bajo dengan sekitar 6-7 MMI. BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak. Selain itu juga nomor 2 dari rri.co.id menyampaikan bahwa BMKG mencatat sebanyak 37 kali gempa susulan usai gempa M7 di Mbai Nusa Tenggara Timur, NTT, dan gempa ini berkekuatan gempa susulan paling tinggi 6,2. Hingga pukul 7 tadi, pagi hari tadi, teman bodoh, hasil monitoring BMKG ini menunjukkan adanya 37 aktivitas gempa bumi susulan dan salah satunya dengan magnitudo antara 3,6 sampai 6,2 yang dirasakan berjumlah 1 gempa. Ya, semoga saudara-saudara kita yang ada di NTT aman terkendali semuanya, teman berdua, dan buat kalian bisa juga update di rri.co.id. Masih ada beberapa lagu tentunya yang menemani kamu di sore ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

yang buat kalian yang masih di perjalanan, hati-hati ya, jangan buru-buru karena rumah gak akan kemana-mana kok, tenang aja. Kalau jalanan lagi padat, anggap aja sedang punya waktu tambahan ya buat dengerin lagu, ya kan teman-teman dua. Dan buat kalian tentunya tetap hati-hati, pokoknya jangan lupa perlengkapannya, helmnya, yang mau perjalanan, mau malmingan, cilah gak kerasa ya, udah malming aja. Kayaknya kemarin baru Senin tiba-tiba malming aja. Dan buat yang jalan kaki, ya kan mau running, mau trail runan, ataupun mau run, naik run gitu kan ya, semoga segera sampai tujuan, lancar semuanya. Dan sore ini, kemanapun perjalananmu, aku akan mengantar kamu ataupun menemani kamu dengan beberapa deretan lagu yang siap kamu dengarkan di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik.

102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Teman berdua, suasana senja di Jogja memang selalu punya cerita sendiri ya. Dan di tengah riuhnya kota, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur atas hari ini. Dan sesaat lagi teman berdua, suara kumandang Azan Maghrib akan segera menemani syahdunya sore kita. Mari kita simak bersama panggilan sholat untuk wilayah Yogyakarta dan sewaktu. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron walhamdulillah. Inklusivitas harus didukung dengan berbagai macam komponen. Komponen yang kuat ialah bagaimana proses pendidikan, proses pengasuhan, pembelajaran dengan tidak ada kekerasan di dalamnya, sehingga lembaga pendidikan, pesantren, sekolah membentuk siswa, membentuk santri yang kreatif, produktif tanpa kekerasan. Pembelajaran, pendampingan, pembentukan karakter, kematangan bersosialisasi anak, santri, kemudian bagaimana membangun nalar kritis, internalisasi keterampilan, semua dilakukan dengan memuliakan anak dan tanpa kekerasan. Seperti yang diriwayatkan dalam hadisnya Ibnu Majah, akrimu auladakum wa akhsinu adabahum. Bagaimana kita diminta untuk memuliakan anak-anak kita dan memperbaiki, memperbagus akhlaknya. Bagaimana cara memperbagus akhlaknya dengan cara-cara yang mulia, tanpa kekerasan, tanpa membentak, tanpa pukulan, tanpa kekerasan verbal ataupun non-verbal, karena itu akan mematahkan hati anak. Kemudian dalam firman Allah dijelaskan, fabima rahmatin minallah lintalahum walaukun tafaddun walidul qalbi lang fatu min khalik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada sesama. Karena saat hati kita keras, kita kasar, orang itu tidak akan semakin mendekat. Santri tidak akan semakin mendekat. Anak-anak tidak akan semakin mendekat. Baik di lembaga pendidikan, keluarga atau masyarakat, mereka akan semakin menjauh dan berpotensi pada penyimpangan-penyimpangan sosial. Curhat pun mboten purun, gak akan mau. Ini yang harus kita wanti-wanti. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jika anak berperilaku tidak tepat, santri berperilaku tidak tepat, fa'fu anhum, maafkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah, dan berdialog, berkomunikasi yang baik, bermusyawarah dalam urusan itu. Semoga kita bisa watawasau bil haq watawasau bisabr, saling menasihati, saling berdialog, berkomunikasi dalam hal kebenaran dan kesabaran, sehingga kita bisa menjadi insan kamil. Pesantren kita, sekolah kita, masyarakat kita menjadi ma'adi janati, madrasati janati yang aman, nyaman, menyenangkan bagi santri dan anak-anak kita. Wallahu fikilah mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom. Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria,
7: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria kali ini teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng tentunya. Buat kalian yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Pokoknya ingat, masih ada keluarga yang senantiasa menunggu kalian di perjalanan ya teman Pro 2. By the way, kali ini udah masuk di jam 18 teman Pro 2. Saatnya kita mau jamu ya, mau bagi-bagi jamu. Jamu bukan sembarang jamu, jamu jamnya lagu kamu teman Pro 2. Ada 5 lagu kali ini. Yang pertama ada Icitaf teman Pro 2 Rutinitas, ada Adrian Khalif 2001 kali, Ailid No Cute Anymore, kemudian Jisilisi Malapetaka, Zain Malik Die For Me. Spesial buat kalian, langsung join aja, pilih lagunya, dan nanti di jam 18.45 akan aku puterin. Ulangi jang lagunya, sabar. Pilih 3 lagu dari 5 lagu yang udah aku siapin kali ini. Icitaf Rutinitas, Adrian Khalif 2001 kali, Ailid yang No Cute Anymore, kemudian Jisilisi Malapetaka, and the last one is Zain Malik dari Zain Malik Die For Me. Oke, gitu ya. Langsung jadi aja di 0811-2511-025. Aku tunggu dan nanti akan aku puterin di jam 18.45. Tetap hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di perjalanan, dan juga buat kalian yang capek, ngantuk ya kan, mampir dulu, mampir makan jamu ataupun ngeteh dulu ya teman berdua. Dan kali ini spesial di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Bareng aku Safira Ajeng tentunya yang menemani kamu di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu teman bro 2. Masih sama kayak tadi ya, lagu-lagunya, 5 list lagunya bisa kalian pilih tentunya teman bro 2. Akan aku bacakan lagi buat kamu yang mungkin baru aja ceklik ya, baru aja gabung, langsung aja join di 0811-2511-025 teman bro 2. Lagunya apa Jetseng? Nopo mawon tomba, ini ya lagunya. Ada Ijita Rutinitas, kemudian Adrian Khalif 2001 kali, Eilid yang No Cute and No Cute Anymore, kemudian Jisilusi yang Malapetaka, sama The Last One is Zayn Malik teman pro 2, Day for Me. Okay? 5 lagunya, kalau kamu ketinggalan listnya apa langsung join aja di 0811-2511-025. Minta lagunya jeng, kirim lagi dong, boleh. Apa sih yang gak buat kalian? Yailah, langsung join dan juga pilih lagunya di nomor WA kita nanti di jam 18.45. Lagu yang paling banyak dipilih kalian akan aku puterin. So, stay tune kali ini di Jamu Jam ya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?

0: jamu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih

teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Jamu. Jamu, Kak. Jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?

18.45 ya. Udah 18.45 saatnya nih. Udah satu persatu aku buka nih teman berdua. Dari Kak Fuad nih udah gabung kali ini. Mau minta dong aku pilihnya Ijitaf, Adrian sama Zain. Katri, halo sayangku. Halo juga ada Adrian, Yusi sama Zain. Siap. Kamesha di Condong Catur minta lagunya Jitaf, Jisi Lesi sama Zain Malik. Ya yeah, bener ya. Habis itu ada juga yang udah gabung kali ini nomornya 8831. Siapa nih? Kak Ayu. Weh, Kak Ayu pasti cowok. Oke, okay, cewek ya. Adrian, Ailit sama Jisi Lesi. Next ada juga 7207 nih, ada Kak Amalia minta lagunya request. Oh request, kalau request nanti ya setelah jamu ya, nanti bareng Kak Abi. Ada Lara Purnamasari minta lagunya Zain Malik, Ijitaf sama Adrian. Ada Kak Taufik minta Jisi Lesi sama Zain sama Adrian. And the last one is Lavernia. Halo Lavernia, Zain Malik, Ailit sama Adrian Khalif. Oke, kalau gitu udah semua aku bacakan ya. Ada gak yang ke lewat nih? Udah semua kayak ini. Oke, kalau gitu berarti paling banyak ada di nomor 1. Iya dong, ada Jisi Lesi, Adrian Khalif sama Zain. Oke, kalau gitu thank you yang udah gabung di jamu, jamnya lagu kamu teman berdua. Saatnya aku puterin 3 lagu terbanyaknya dulu ya. Dan sorry yang belum aku puterin lagunya, pokoknya stay tune aja nanti di jam 8.45 juga ada ya. Di jam 8 pagi ada jamu, jamnya lagu kamu. Ada juga di jam setiap di jam 18.45. Jadi 3 lagunya aku puterin dulu spesial buat kalian yang udah gabung di jamu, jamnya lagu kamu.

Rin dan juga ada tadi Jessie Lucy Malaputaka ya. Masih satu lagi, tenang satu lagi. Zain Malik yang Day For Me masih aku siapkan teman berdua untuk kalian. Tapi karena udah hampir jam 7, aku mau pamit dulu ya teman berdua. Thank you yang udah nemenin aku dari tadi sore. Matur nuwun, pokoknya ya matur nuwun sangat. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja. Dan kali ini aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Abi, teman Pro 2. Masih ada satu lagi lagu buat kalian, spesial kali ini Zain Malik Day For Me. So bye bye.

bersama saya Suryo Abimaru di Info Pro 2 Malam untuk edisi kali ini 15 Agustus 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Suasana Pasar Godean tampak semarak dengan berbagai hiasan bernuansa merah putih sejak Kamis lalu. Di tengah aktivitas jual beli, para pedagang memeriahkan lomba menghias pasar menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nuansa merah putih terlihat dari pakaian pedagang, bendera, balon, ikat kepala hingga stiker yang menempel di kedua pipi pedagang. Selain itu, area pasar juga dihiasi dengan aneka jenis sayuran yang digantung di sudut-sudut pasar. Kepala UPDD Pelayanan Pasar Wilayah 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Robertus Estira Harja Prasetya, melalui kegiatan ini mengatakan bahwa tidak hanya untuk menyambut HUT RI ke-81, namun juga menghidupkan suasana pasar setelah pedagang menempati gedung yang baru.

0: Informasi selanjutnya teman Bro 2 dari Kementerian Pariwisata atau Kemenpar yang mencatat sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar Nusa Tenggara Timur telah dipulangkan. Mereka telah tiba di Labuan Bajo dengan selamat setelah aktivitas pelayaran kembali dibuka pasca gempa. Menurut siaran pers dari laman kemenpar.go.id hari ini, melanjutkan bahwa Kemenpar memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa. Pemerintah bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, Flores, terus memantau kondisi wisatawan. Koordinasi juga dilakukan bersama BMKG, Basarnas, BPBD, KSOP, dan juga pemerintah daerah setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pariwisata berlangsung dengan memperhatikan prosedur keselamatan. Selanjutnya informasi olahraga teman Bro 2 dari tim voli putra Indonesia yang siap membidik hasil terbaik pada turnamen Asian Games 2026 di Jepang. Skuad Merah Putih menargetkan masuk ke semifinal dengan harapan membawa pulang peringkat ketiga. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Redel Toiron, menyebutkan bahwa target ini menjadi motivasi dalam persiapan menuju Jepang. Ia meminta para pemain untuk memaksimalkan seluruh kesempatan latihan sebelum menghadapi persaingan berat di kawasan Asia. Ia pun menambahkan bahwa Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI memberikan target agar Indonesia dapat masuk ke semifinal. Indonesia berada dalam satu grup dengan Iran, Thailand, dan juga Kyrgyzstan pada Asian Games tahun ini. Teheran menilai Iran sebagai lawan terberat karena berstatus sebagai salah satu tim terbaik dunia. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 Sugeng Dalu, malam hari ini aku mencoba untuk menemani kamu selanjutnya ya, dengan beberapa Indonesia, hits Indonesia dan juga hits manca yang terus menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, selanjutnya kita akan dengerin teman Pro 2 ada MLC Weekend. Kali ini kita akan dengarkan ada paket MLC dari Pro 2 Network di Sepur Suryo, Semarang, Purwokerto, Surakarta dan juga Yogyakarta. Malam ini bersama musisi Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen yang akan menemani kita selanjutnya di MLC Weekend bersama Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: satu, tapi ada dua musisi yang aku ajakin ngobrol dan mereka ini baru bulan nih kemarin, kalau nggak salah. Mereka ini baru rilis single kolaborasi yang mungkin ini relate buat orang-orang yang sebenarnya masih sayang. Sebenarnya masih ada rasanya, tapi masih keinget-inget aja nih. Ketemu kayak masih, aduh kayak masih ada yang keinget nih, masih ada yang nyantel nih. Ya udah ayo, langsung aja kita present di malam minggu ini. Ada Alvin Lapian dan Grace Caitlin.
1: Yeay.
0: Selamat malam guys, gimana kabarnya hari ini?
1: Selamat malam, baik, alhamdulillah.
2: Aduh, baik, kalau gimana kabarnya?
0: Baik juga, alhamdulillah. Malam minggu ya udahlah kayak begini.
1: Gini aja ya, kita malam mingguan bareng.
0: Malam mingguan bareng nih, sambil temenin sama teman produksi juga. Dan mereka ini baru aja rilis single yang judulnya adalah Memory di bulan Mei kemarin ya, berarti pasnya ya.
2: Yes.
0: Oke, tapi aku nggak mau langsung masuk ke situ. Kita nyantai-nyantai dulu aja, karena kita ngajakin nongkrong teman produ nih di hari ini soalnya nih ya. Karena malam minggu, jadi agak penasaran little bit sama malam minggunya Alvin sama Grace. Kira-kira ngapain aja nih kalau malam minggu? Mungkin kalau weekdays bosen sama rutinitas bermusikan gitu ya. Jadi biasanya ngapain nih kira-kira kalau ngejauh dari rutinitas ya mungkin agak lumayan crowded kayaknya. Alvin dulu deh kayaknya.
1: Aku dulu.
0: Yoi.
1: Malam mingguan ya, kalau untuk malam minggu hari ini sih pastinya ngobrol di Produ FM Semarang ya.
0: Jelas dong, jelas dong. Benar. Tapi benar. Biasanya ngapain biasanya?
1: Biasanya kalau misalkan lagi free banget, tiap hari Sabtu ke Sabtu malam tuh pastinya nonton sih. Gue tuh ngabisin banget waktu di nonton entah di OTT gitu ya, film-film atau series. Gue explore, nah di situ tuh gue nonton sih biasanya.
0: Tapi satu yang lagi kamu ikutin atau yang, aduh, ini gue suka banget nonton yang satu ini, apa nih, so far?
1: So far, dari kemarin sebenarnya lagi namatin Black Mirror.
0: Black
1: Mirror. Nah, sempat rekomendasi juga ke Grace ya.
0: Kenapa Black Mirror nih?
1: Black Mirror karena interesting aja, setiap episode-nya itu punya nyawa yang beda menurut gue. Kayak misalkan ada satu episode favorit gue nih, judulnya itu White Bear.
0: Oke.
1: Okay. Jadi White Bear itu sebenarnya gue nggak mau spoiler sih, tapi menarik banget.
0: Jadi kita belum nyampe nih, jangan-jangan nih belum sampai ke situ tuh kayaknya. Oke, terus.
1: Menarik banget, jadi lagi namatin White Bear sih sekarang. Sisa 4 episode.
0: Oke. Tapi belum mau spoiler karena ada yang belum nyampe situ.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Kamu lebih enjoy nonton series atau film so far?
1: So far beda sih. Kalau film itu ketika pengen benar-benar fokus banget gitu ya nonton, karena kan durasinya lebih panjang pasti ya. Tapi kalau series itu biasanya buat nemenin tidur. Ada satu series yang setiap gue mau tidur pasti nontonin itu. Judulnya Modern Family.
0: Oke. I know. Itu yang jadi temen tidurnya Alvin berarti ya?
1: Benar.
0: Oke. Kalau Alvin nonton ya biasanya series karena juga ngabisin buat tidur. Kalau Grace apa nih? Malam minggu biasanya ngapain? Kalau enggak, udah jojo dari musik-musik deh pokoknya. Pengen nyantai.
2: Ya gimana ya? aku pasti kalau misalnya malam minggu tetap ada workshop sih sering kali. Hey. Cuman ini workshopnya emang fun aja, bukan yang kayak pressure nih kita harus bikin lagu, enggak. Cuman emang kayak sekalian belajar, karena kebetulan aku akhir-akhir ini juga sangat tertarik dengan musik, kayak mungkin dari produce-nya, dari belajar musiknya sendiri. Cuman kalau di luar itu paling aku, karena aku jarang keluar, aku nonton ini, tahu Cortis gak sih kak?
0: Oh, tahu.
2: Aku tuh suka nontonin apa ya video mereka di YT kan, karena random banget dan lucu gitu menurut aku. Jadi karena aku gabut gitu, aku nontonin mereka kadang.
0: Emang
2: gitu.
0: Tuh sekumpulan random semua sih ya kelakuannya kayaknya ya.
2: Asli, bener deh.
0: Tapi kalau tadi katanya sempat direkomendasiin buat nonton Black Mirror, tapi nonton ini juga nggak? Atau yang tipikal yang nonton series or movie juga gitu nggak?
2: Aku kalau nonton tuh jujur jarang banget, cuman kadang. Untuk movie aku ada beberapa nonton sih. Cuma kayak sometimes ya kan, kalau misalnya aku mau mulai nonton baru 5 menit aku pasti langsung ganti.
0: Kenapa nggak klik gitu apa gimana nih?
2: Iya kenapa ya? Gak tau. Aku kalau saya nonton apapun itu pasti sering kayak gitu.
0: Karena aku juga kayak gitu. Jadi kayak udah nyetel nih di OTT-nya terus kayak 5 menit kayaknya agak kurang menarik di awal-awalnya udah ganti. Jadi kayak apa namanya, recent replay-nya tuh masih banyak yang numpuk dan itu kayak baru berapa menit pertama gitu.
2: Benar. Sama agak aku juga gitu.
0: Iya, gimana sih? Tapi satu yang aku lagi coba ini adalah karena enggak ada teman buat discuss. Jadi aku sekarang adalah discuss soal series yang aku tonton sama AI.
2: Oh, wow.
1: Lama banget.
0: Serius. Gimana, Pin? Ceritain.
1: Terus langsung kayak kaget gitu ada orang yang sama.
0: Gimana?
1: Karena iya lagi, kayak misalkan tadi kan gue sempat bilang ya, maksudnya lagi sering banget nonton Black Mirror kan. Dan Black Mirror itu kan tiap episode-nya beda-beda banget. Kayak mereka satu episode ya satu keseluruhan cerita yang berbeda gitu. Nah, setiap selesai satu episode gitu, itu selalu kita konsultasi gitu langsung ke AI. Jadi kasih reviewnya, terus gimana pendapat kamu gitu kan. Terus si AI
2: jatuhnya menyedihkan ya.
1: Sedih banget ya.
0: Sedih tapi kayak apa ya, kalau mungkin temen misalnya ada yang, mungkin kita tanya ke temen kan mungkin gak ngikutin ya. Jadi kayak nonton apa sih gitu. Tapi kalau mungkin sama AI kan kayak ini jadi kayak gini nih.
1: Iya, tervalidasi, bener gak?
0: Aku tuh lagi ngikutin ini, jadi ada satu series gitu di satu OTT yang dia tuh nyeritain tentang apa ya, dia tuh gantiin presiden Amerika, Designated Survivor. Jadi lagi ngikutin itu, dan karena kayak agak awam ya soal begituan, terus akhirnya yang aku lakuin nanya ke AI. Jadi kayak ini maksudnya gimana nih, terus dijelasin gitu. Ya agak spoiler juga sih emang ya, masalahnya kan dia kan agak-agak filter ya ngomongnya.
1: Benar. Tapi ngebantu tau gitu.
0: Iya, jadi kayak, oh ternyata gini ya gitu. Jadi kayak mungkin buat kita yang agak nge-skip gitu, lumayan. Walaupun bener kata Grace agak menyedihkan ya.
1: Menyedihkan. Kayak yuk cari someone to talk to yuk gitu kan.
2: Banget nih.
0: Tapi kalau sama tutok kadang ya nggak tahu juga, mungkin seleranya, taste-nya beda gitu kali ya, jadi kayak nggak connect aja gitu. Dan kesibukan di luar bermusik, karena kalau Grace dulu deh, sibuknya apa aja nih berarti selain apa namanya bermusik tuh, apalagi nih aside from that, apalagi
2: paling nonton, paling belajar musik sih.
0: Karena jujur aku notice Grace itu gara-gara Bunga Maaf.
2: Asik, coba nyanyi dulu.
0: Andai angin mengulang.
1: Asik, benar. Bagus deh.
0: Karena aku suka versinya Grace karena lebih kena gitu, kayak lebih wah, galaunya tuh parah gitu loh, kayak aduh.
2: Thank you so much.
0: Kalau ini kan udah kayak apa namanya berharap dimaafin ya, tapi kayak aduh nih berharap di, udah enggak berharap dimaafin lagi nih, kayak udah enggak dimaafin nih kayaknya nih. Tapi udah aku sempat menemukan di beberapa konten-konten video waktu kamu di interview bahwa sebenarnya kamu kontennya cukup lumayan lama ya, hampir udah cukup lama ya sebenarnya kontennya ya.
2: Oh iya, kalau secara konten di luar cover ya lama sih.
0: Ya, bahkan sampai sempat nge-promote lagu setahun ya.
2: Kok tahu sih? Keren.
0: Jadi lumayan, jadi istilahnya ya sebenarnya cukup konten cukup lama. Aku tuh suka dua sebenarnya. Satu itu yang Bunga Maaf, yang satu tuh yang Spontan Tanpa Uhui.
2: Asik.
0: Itu tuh enak aja gitu dengernya. Tapi emang itu sebenarnya accidentally pengen ke cover kah waktu mulai itu, atau kayak iseng-iseng aja awalnya?
2: Atau kalau gimana? Konten cover tuh sebenarnya karena aku merasa aku harus membangun, karena tadi kan ya setahun gak ngaruh itu, aku jadi berusaha mencari opsi lain. Ya aku nemuinnya cover gitu.
0: Dan akhirnya banyak, dan justru akhirnya mengantarkan ke banyak peluang ya Grace ya?
2: Iya, puji Tuhan ya.
0: Nah itu makanya, bangunlah portofolio kamu sebaik mungkin ya, siapa tahu akhirnya orang ngelirik juga gitu.
2: Betul.
0: Dan soundnya banyak dipakai kan endingnya kan ya?
2: Iya.
0: Oke, kita geser ke Alvin, karena Alvin ini ternyata suhunya aku, harusnya dia ini.
1: Enggak ada, bohong.
0: Penyiar radio juga ternyata dia ini.
1: Bener.
0: Dia punya podcast juga, ya sebenarnya kerjanya juga sama kayak yang aku lakuin. Tapi penasaran, Vin, lebih enak ditanya-tanyain atau nanyain orang?
1: Nah, ini kayak beda ya esensinya ya. Kalau misalkan kita nanya, sebenarnya kan sama-sama ngobrol gitu, sama-sama dapat insight baru, dan itu sebenarnya poin yang aku suka banget ketika kita having a conversation. Tapi kalau untuk nanya-nanya, bedanya gini, kalau misalkan kayak podcast gitu, podcast tuh mungkin karena nggak ada terbatas durasi gitu ya, jadi kita bisa lebih luas. Yes. Kalau radio kan kita ada durasi, kita ada ini, ada cue list dan segala macam yang harus diiniin gitu. Jadi untuk bisa ngobrol lebih leluasa pastinya ada batasan-batasan. Tapi apakah enakan nanya atau ditanya ya? Beda sih.
0: Karena dua-duanya kan kena kan di kamu kan?
1: Iya lagi, dua-duanya benar-benar apa yang gue lakuin ya. enakan ditanya sih sebenarnya ya. Enakan ditanya.
0: Gak perlu mikir kayaknya nanyain apa lagi nih ke orang ini nih gitu ya.
1: Kadang kan pusingin nyari topik ya, paham kok.
0: Aku tuh sampai diwanti-wanti sama ininya sih, sama timnya kalian. Ini Alvin tuh suhu loh.
1: Emang nggak usah didengerin, jangan usah kayak gitu. Beneran nggak usah.
0: Makanya, tapi jadi penyiar radio, padahal Gen Z kan ya jadi penyiar radio.
1: Mm-mm.
0: Apa yang bikin kamu akhirnya okay deh, gue mau siaran gitu?
1: Oke, nah ini menarik karena gue tuh tipe orang yang kita coba deh apa hal yang mungkin ketika dapat opportunity-nya kenapa nggak kita coba dan belajar dari situ gitu kan. Radio itu kan suatu hal yang sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari bidang aku, tapi aku nggak pernah nyentuh itu. Nyentuh dunia siaran itu nggak pernah. Dan ketika dapat opportunity-nya, wah menarik banget, kenapa nggak kita coba ya, maksudnya pengen belajar juga seperti apa sih dunia siaran, gimana sih sistemnya dan segala macam. Dan ternyata

0: bukannya cuma ngobrol hahi doang, enggak. Karena jadi penyiar radio itu kita harus bisa multitasking, apalagi single DJ ya, ketika kita harus operate sambil ngomong, sambil interview, sambil otaknya mikirin topik, tapi tangan juga harus main gitu ya. Itu menurutku magisnya jadi penyiar radio.
1: Suara hati aku ada yang menyampaikan nih, teman produser. Kau sendirian kayak aduh ribet gini segala macam gitu. Jadi it's not that easy teman produser ya, kalau dikira jadi kayak aku jadi kayak Alvin tuh gampang ternyata enggak. Susah ya. Oke, okay, kita break dulu sebentar, kita lanjut lagi abis ini ya.
0: Alright,
1: so teman produser, keep on station karena kita masih lanjut di Music Live Chat.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
3: Teman terbaik kamu.
1: Lanjut lagi di Music Live Chat Weekend dan masih ngobrol barengan sama Alvin Lavia dan Grace Caitlin.
0: Yay.
1: Yang satu adalah aslinya ya sebenarnya kalau cek di press release-nya ya sebenarnya. Jujur aja kita punya contekan soalnya kami.
0: Iya benar.
1: Jadi aktor dia musisi tapi juga punya radio Grace, sering banget cover dan mungkin suaranya Grace sempat ada di konten kamu teman produa ya, sempat kamu pakai karena emang feels-nya tuh dapat banget Grace, jujur aja masuk kayak
5: iya.
1: Nah gitu rasanya kayak pas dengerin gitu. Nah, ini kan kalian bisa dibilang sama musisi ya mungkin juga mungkin nggak pernah ketemu satu sama lain. Nah, cerita akhirnya gimana kalian bisa ketemu, bisa collab itu gara-gara apa sebenarnya?
0: Iya, jadi awalnya itu sebenarnya gue dikasih demo lagu Memory ini gitu dari pencipta lagunya Kareza Hussein. Dan pas dengerin lagu ini, gue sama tim tuh kepikiran kayaknya ini tuh menarik banget ya kalau misalkan lagu ini dijadiin duet. Walaupun belum kepikiran bakal okay, ini partnya kayak gini, ini part si cewek, ini part gue gitu, apa segala macam, belum kepikiran sampai sana, tapi mungkin kepikiran kayaknya ini bagus nih, seru nih kalau misalkan lagu ini jadi pembuka kolaborasi. Dan akhirnya cari-carilah kita kepikiran siapa ya, dan Kak Ade Govinda itu lah ya, gue juga
1: okay.
0: Ngenalin lah, Vin, ini ada nih Grace Caitlin, familiar banget obviously, maksudnya konten-kontennya Grace sering banget lewat lah ya gitu di timeline. Dan ketika ngelihat lagi konten-kontennya, cover-coverannya Grace gitu, wah ini seru banget nih kalau misalnya bisa kolaborasi bareng Grace. Jadi dikontak lah Grace sama Kak Ade gitu.
1: Oke. Aku jadi penasaran apa yang akhirnya bikin kamu, kayaknya Grace aja nih. Apa yang kamu lihat dari Grace?
0: Karena pertama pastinya vokal ya. Aku rasa kita punya warna yang gak sama. Dan menurutku ini yang menarik, ketika kita bisa nyatuin dua warna karakter vokal yang berbeda di jadi satu lagu gitu. Dan penasaran aja sih, maksudnya ini bakal kayak gimana ya. Dan alhamdulillahnya sesuai sih sama ekspektasi aku ketika lagu Memory ini jadi gitu. Jadi seru banget sih.
1: Seru banget karena ya akhirnya menemukan yang mungkin soundnya agak nggak terlalu sama tapi bisa dijadiin satu. Grace, waktu akhirnya di approach untuk si Alvin mau duet sama kamu nih atau akhirnya dikasih tau kalau mau collab, how's your feeling and apa yang kamu pikirin waktu itu?
5: Perasaanku, oh my god, aku seneng banget. Ya karena yang approach kan Kak Ade Govinda kan, kayak tadi Kak Alvin bilang aku di chat apa gitu ya. Ayo, di chatnya tuh oh Grace kamu mau nggak kolab sama artis kita Alvin Lapian, katanya gitu kan. Terus dikirimlah si demo lagu itu. Aku sumpah ngerasa seneng banget karena menurut aku lagu ini apa ya, vibes

0: catchy gitu dan emang easy listening kan. That's why aku sangat senang kayak gitu.
1: Jadi gak mikir panjang untuk nge-okein waktu itu ya?
0: Apa itu mikir panjang?
1: Apa itu mikir panjang dong? Akhirnya bareng waktu ketemu pertama kali, berarti pas kapan kalian langsung ke apa namanya langsung ketemu face to face? Akhirnya kapan tuh?
2: Pas workshop.
1: Pas workshop. Yes. Ceritain gimana waktu ketemu, awkward kah atau gimana kalian? Akhirnya kan karena kalau kolaborasi kan apalagi duet kan harus benar-benar secara chemistry-nya, secara partnya pun juga harus sama-sama enak nih ceritanya nih. Okay. Gimana kalian nyatuinnya?
2: Iya, pertama kali pastinya ada lah momen-momen awkwardnya. Maksudnya kita biasa ngelihat lewat social media, terus akhirnya ketemu langsung gitu ya. Ada momen-momen awkward itu, tapi mungkin karena kita langsung ketemu untuk workshop di mana kita langsung ngebahasnya tentang musik, tentang apa yang kita suka juga berdua. Jadi aku rasa ya langsung apa ya langsung klik di situ aja sih. Maksudnya chemistry itu kan ongoing ya. Yes. Dia bisa sambil ya beriringan lah berjalan gitu. Tapi menurut aku ketika kita mengerjakan satu hal yang kita sama-sama suka, itu bisa jadi pembuka untuk awal kita lebih apa namanya lebih dekat lagi gitu.
1: Alright, bapak agak awkward tapi ya it's ongoing gitu. Kalau Grace gimana?
0: Iya kayak pas workshop sih, aku ngerasa sebenarnya lebih ke kikuk-kikuk yang karena baru ketemu aja pertama kali ketemu. Okay. Cuma kalau secara komunikasi lancar sih, gak ada yang gagap ya kayaknya.
2: Iya, alhamdulillah ya.
1: Aman-aman aja ya.
0: Aman-aman aja, karena di hari itu juga kita kan langsung discuss perihal lagunya kan. Hmm. Kebetulan tuh recording buat demo lagunya. Jadi di situ kita discuss banyak hal, kita bertukar pikiran, asik. Jadi emang lebih enak aja sih secara obrolannya gitu.
1: Oke, ini kan sama-sama dapat demonya dulu nih, versi atau versi awalnya banget si lagu ini ya. Mm-hmm. Tell me dan juga teman berdua yang dengerin, apa yang kalian rasain waktu denger lagu ini pertama kali? Maksudnya kayak ketika kalian dapat lagu ini kan tadi kasih tahu sama Alvin kan kalau dikasih demonya nih duluan nih. Mm-hmm. Yang waktu itu akhirnya kepikiran untuk okay nih kayaknya it's gonna be works tuh apa nih sama lagu ini? Apa yang kayaknya kena sama kalian lagu ini?
2: Ya. Kalau dari aku sebenarnya lagu ini kan demonya itu ya solo aja ya, cowok doang gitu yang nyanyi. Jadi pastinya itu yang sangat berubah ya dijadiin lagu duet gitu. Tapi menurutku yang awalnya kita nggak kepikiran dan pas workshop itu malah kepikiran adalah ternyata verse-nya itu bisa jadi semacam dialog ya. Yang awalnya mungkin ya nyanyi aja biasa gitu, tapi ketika diduetin, dibagi part-nya, ini bisa jadi kayak kita udah lama gak ketemu, kita ngobrol, dan menurutku itu menarik banget dalam lagu Memory ini gitu. Dan kalau misalkan secara notasi, ya sebenarnya gak terlalu beda-beda jauh, tapi adalah yang dimainin karena pas recording kan kita didirect sama Kak Kamga ya.
1: Iya.
2: Yeah. Best banget gitu. Jadi Kak Kamga tuh punya ide-ide untuk notasi tuh yang lumayan kayak, oh bisa diginiin ya ternyata gitu. Oh menarik banget ya gitu. Dan selalu gitu. Jadi seru banget sih maksudnya kerja bareng Kak Kamga juga di lagu ini. Dan kita bisa dapat essence yang berbeda gitu dari demo dan ketika produksi.
1: Oke, kalau Grace gimana waktu dengerin versi demonya lagu ini, apa yang bikin kamu ngerasa kayak enak nih, kayaknya seru nih kayaknya? Atau apa yang kamu rasain waktu dengerin?
0: Selain yang kayak Calvin bilang tadi secara lirik ya, aku suka di secara, dia tuh apa ya, lagunya somehow terdengar sangat familiar. Mungkin kayaknya karena chord progression yang sering dipakai sama banyak orang gitu ya. Aku ngerasa, oh ini lagu yang sering ku dengar di TikTok-TikTok itu gitu. Dan aku suka gitu, aku juga pengen punya sound TikTok itu. Makanya aku kayak langsung ngegas juga kan. Dan menurut aku balik ke genre sih, sesuatu yang baru buat aku. That's why aku pengen banget.
1: Karena ya ini jadi bentuk explore-nya tuh kayak gitu ya guys, Grace ya. Karena
0: betul,
1: akhirnya mencoba sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan biasanya ya.
0: Benar.
1: Oke, okay. Apa yang seru dari ngerjain si Memory ini? Karena kalau ngecek kayaknya workshopnya juga lumayan seru nih kayaknya nih. Apa apa yang seru?
2: Kayaknya keseluruhan ya. Aku rasa proses produksi Memory ini menyenangkan banget. Alhamdulillahnya lancar ya Grace. Maksudnya kita nggak ada yang kayak apa ya kan biasanya produksi ada aja ya hal-hal yang aduh dar-dar-dor deh, tapi untuk lagu ini alhamdulillahnya nggak ada yang major banget. Apalagi selama syuting music videonya pun juga fun banget gitu. Kita benar-benar main, kerasanya tuh kayak main, nggak kayak syuting. Jadi menurutku itu yang bisa nge-capture banget essence dari lagunya juga gitu, lewat visual.
1: Alright, kalau Grace gimana?
0: Aku overall iya benar, cuman menurut aku lebih ke cara kita ngejalanin sih, banyak bercanda kan, bukan yang kerja enggak, cuman emang kayak kita bercanda gitu. Terus tuh pas kayak kita bikin konten juga banyak retake karena ketawa, jadi proses proses kayak gitu tuh kayak ini lucu ya, jadi have fun gitu.
1: Jadi ya karena ya akhirnya prosesnya jadi cukup menyenangkan dan cukup enjoyable juga buat kalian berarti ya.
0: Betul.
1: Nah itulah kalau kerja tuh yang harus dilakukan ya enjoy aja gitu.
2: Iya, jangan pusing-pusing lah.
1: Kayak apa gitu ya. Tapi kalau ngeliatin, ngedengerin hasil lagunya, what do you feel guys? Waktu versi lagunya ini jadi, belum ke video clip ya, tapi lagunya waktu jadi, waktu denger pertama kali, overall gimana yang dirasain? Grace dulu deh kayaknya.
0: I'm so happy. Kayak, oh my God, ini dia lagu TikTok itu. Jadi kan? Enak sekali. Terus dengan, iya karena yang produksi juga roommate ya. Aku salah satu orang yang sering banget nontonin konten mereka di YouTube. Itu aku suka banget. Benar-benar suka banget. Jadi pas mereka ngasih hasilnya aku juga, oh ternyata bagus ya gitu. Jadi ngerasa puas kayak gitu.
1: Terus satisfy ya abis ngeliatin dan juga ada orang-orang yang ada di situ ya sebenarnya ya.
0: Benar.
1: Oke, Alvin gimana Vin?
2: Iya. Sejujurnya ya, gue tuh tipe orang yang ketika selesai recording dan dapat materinya gitu ya, gue bakal puter itu berkali-kali di mobil.
1: Oke.
2: Jadi ingat banget pas akhirnya dikirim nih hasil recordingnya walaupun belum mixing mastering, itu tiap hari gue puterin dan gue pengen ngelihat sampai kapan gue bosan dengar lagu ini.
1: Sampai kapan bosannya? Dan jawabannya adalah?
2: Jawabannya adalah gue belum bosan-bosan. Berkali-kali gue puter, berkali-kali gue play gitu ya, di mobil dan di, maupun di rumah. Gue mencoba berbagai macam medium gitu. Kayak kalau HP, kayak gini ya bener-bener. Kalau misalkan speaker mobil, kayak kayak gini suaranya gitu. Dan menarik banget, jadi kok gue gak bosan-bosan ya? Kok ini on repeat terus ya, gue pengen ngulang lagi, gue drag lagi.
1: Agak curiganya gitu adalah ini lagu ini sambil dengerin waktu macet, abis itu ya macetnya belum beres juga masih keputer juga kali ya?
2: Itu, jadi on repeat. Gimana?
1: Dengerin macet, maksudnya biar ini macetnya gak beres-beres, kedengeran terus tuh sampai ujung baru masih tetap diputer terus ya.
2: Bener, ternyata gue penyebab macetnya, gue nggak jalan-jalan.
1: Ternyata begini ya yang terjadi ya. Oke, Vin, Chris, kita lanjut lagi abis ini, kita break dulu lagi.
2: Oke.
1: So teman-teman udah kita lanjut lagi abis ini di Music Live Chat.

0: Well, still on Music Live Chat Weekend, teman-teman Pro2 di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, dan aku masih ngobrol bareng sama Alvin Lapian dan Grace Caitlin. Yang di bulan Mei kemarin ngerilis satu single yang judulnya adalah Memory. Ini rilisnya tanggal 22, bukannya deket ulang tahun Anda ya Alvin ya?
1: Benar.
0: Taurus kan ya berarti ya?
1: Taurus.
0: Sama kita berarti.
1: Serius, tanggal berapa?
0: Aku 4.
1: Oh, 4 Mei.
0: Yes.
1: Oh, nice.
0: Lalu Taurus berkumpul nih ceritanya.
1: Itu dia. Para keras kepala di sini.
0: Aduh, iya lagi. Grace, apa nih? Jangan-jangan sama juga nih. Gak lucu nih. Kalau sama juga.
2: Oh, enggak dong.
0: Apa nih?
2: Aku Scorpio.
0: Oh, Scorpio. Oke. Okay.
2: Yes.
0: Ya. Yeah. Ini ya, nyengat ya.
1: Nyengat.
0: Gak prepare. Maaf deh. Tiba-tiba ngomongnya.

0: tadi di-spill dikit-dikit kalau ini adalah tentang orang yang akhirnya ketemu lagi, terus kayak feels-nya tuh kayak masih ada yang sama, masih ada yang ketinggal gitu ya istilahnya ya. Nah, penasarannya adalah seberapa relate kalian sama lagu ini sebenarnya? Kak Alvin dulu deh. Apakah ini mungkin pernah ada kejadian di hidup kamu yang mungkin relate banget nih sama lagu ini?
1: Yang relate banget, kalau misalkan secara garis besar gitu ya, pastinya kita pasti ada lah momen-momen kangen banget ya sama orang ini, yang mungkin ya entah sahabat, entah mantan pacar atau apa gitu ya.
0: Okay.
1: Pernah jadi orang spesial gitu. Tapi kalau secara cerita, gue pernah.
0: Okay.
1: Bener-bener kayak tiba-tiba after few years gitu, gue ketemu lagi sama sahabat nggak jadi.
0: Sahabat nggak jadi tuh berarti apa nih maksudnya nih?
1: Kayak apa ya, kita
0: modusnya sahabat tapi nggak jadi gitu ya?
1: Nggak jadi ke arah sana.
0: Gitu. Modusnya sahabat gitu ya?
1: Gitu. Terus reunian aja sih sebenarnya. Tapi momen itu malah menurut gue kayak ternyata ketawa dia masih sama ya kayak dulu ya gitu.
2: Lucu banget.
1: Hal-hal kayak gitu. Ternyata kayak gerak-gerik dia, cara dia ngomong tuh masih sama ya. Dan itu hal yang hangat banget di momen itu yang gue rasain. Dan menurut gue di lagu Memory ini juga sebenarnya kan itu yang pengen diangkat kan. Cerita itu yang pengen diangkat. Momen-momen indah yang kita kenang bersama gitu. Hal-hal yang pernah kita lewatin, rutinitas-rutinitas yang mungkin simple tapi berkesan gitu untuk kita berdua. Alright. Jadi pernah banget sih kalau misalkan sesuai dengan ceritanya ya.
0: Alright, like a moment atau a small things yang mungkin ada gitu yang pernah kejadian gitu istilahnya, Vin ya?
1: Benar.
0: Oke, okay. Kalau Grace gimana Grace? Seberapa relate kamu sama lagu ini?
2: Sebenarnya

0: apa ya, ternyata kayak, oh ternyata lo masih sama ya, maksudnya detail-detail kayak misalnya dari wanginya, atau mungkin dari cara dia, canda-candaannya lah, canda-candaannya, cara ngomongnya, cuman yang bikin sedihnya mungkin lebih ke, apa ya, ngerasa kayak ada jarak itu loh, jadi kayak awkward somehow. Yang kayak dulu padahal ini kita gak ada sopan-sopanan, kenapa sekarang jadi kayak, Misti apa kabar, ini kita ngapain?
1: Kayak canggung-canggung nyebelin gitu ya? Astaga, itu sih kadang yang dirasain ya sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita ngomongin soal memori, apa yang mungkin bikin kalian ngerasa kalau misalnya jadi inget atau jadi kayak tadi tuh perasaan kalau oh ternyata masih sama ya? Apakah it's a moment kah atau mungkin barang kah atau ekspresi atau apa gitu? Kalau yang bikin kalian kayak oh ternyata yang paling notice banget sama orang biasanya. Alvin dulu deh kayaknya.
2: Kayaknya sih semuanya sih, maksudnya a little detail of everything. Benar kata Grace, kayak misalkan aroma gitu, parfum. Parfum itu kan gampang banget untuk kita ngingetin ke seseorang gitu ya. Ketika mungkin ada orang yang pakai parfum yang sama, pasti kita keinget orang yang kita kenal, orang yang kita sempat dekat gitu, yang punya aroma yang sama. Dan hal-hal seperti itu yang details-details kecil sih, bukan yang kayak major details, tapi details-details kecil itu malah yang sebenarnya berkesan banget dan mengingatkan kita akan seseorang. Makanya di lagu ini, di liriknya ada kaos hitam, ada gelang warna merah biru, itu kan sebenarnya details yang apa ya, personal banget ya. Gitu, yang bisa relate sama orang-orang banyak.
1: Feels like small details yang ada di orang itu yang mungkin waktu ketemu lagi masih dipakai ya, kayak gitu ya. Ini masih gak berubah gitu istilahnya. Kalau Grace gimana?
0: Aku personally kayaknya lebih ke barang deh. Kayak misalnya wangi, abis itu pakaian dia, cara berpakaian, mungkin kayak aksesoris-aksesoris dia, kayak cincinnya kah, apanya kah, lebih ke situnya sih. Karena kalau misalnya secara sifat, let's say, kayaknya orang-orang bisa berubah deh.
1: Ah, yes, indeed.
0: Iya kan?
1: Benar-benar.
0: Makanya kayak orang barang sih.
1: Ya kayak orang tuh kalau sifat berubah, mungkin a little bit gitu, mungkin kayak, oh kalau misalnya pas ketemu masih begini ternyata, tapi kalau barang tuh kayak, ini udah, ini orang ini nih pasti nih.
0: Iya benar.
1: Paling gampang ya parfum, tadi benar kata Alvin sih.
0: Yes.
1: Itu paling gampang tuh. Ini kan kalian kerja bareng sama orang-orang yang keren, tadi juga sempat dibahas di segmen sebelumnya kalau ada Kamga di situ, ada Rumi Project juga gitu. Full of musician sebenarnya di sini ya.
0: Yes.
1: Apa yang kalian rasain dan gimana?

0: namanya, mereka tuh bukan tipe yang wah harus ini banget gitu, enggak. Kita ngerjain ini juga sangat apa ya, penuh bercanda, penuh keseruan juga, jadi seru banget sih. Dan untuk kerja bareng sama roommate project ini kan kedua kali untuk aku.
1: Oke.
0: Okay. Begitupun juga kerja bareng sama kakak Angga, ini kedua kali. Jadi aku tahu di project sebelumnya pun juga mereka membawa suasana ke tempat kerja tuh yang seperti apa gitu. Dan itu terjadi juga di proses lagu Memory ini.
1: Alright, karena ya udah sempat kerja bareng jadi kayak oke, okay, I know what he wants gitu ya istilahnya. Oke, okay. Kalau Grace gimana?
2: Kalau aku karena ini pertama kali ya kerja bareng sama roommate project dan kakak juga, jujur aku happy lagi. Karena jujur ya kalau misalnya pas recording, aku kira sama kakak Angga tuh bakal kayak, kayaknya ini pressure, kayak gue stress deh, kayak gue gak bisa deh, gue takut banget. Cuma ternyata enggak tau, ternyata kakak Angga tuh baik banget orangnya, cheerful. Terus emang apa ya, semuanya tuh dibawa asik aja gitu. Begitupun juga dengan roommate project gitu. Karena aku biasanya nontonnya mereka di YouTube doang. Pas ketemu sih kayak, oh ternyata lucu juga ya. Dan apa ya, kenalan sama orang baru tuh sesuatu yang bikin aku seneng aja sih.
1: Karena kamu suka ngeliatin kayak roommate project di YouTube-nya mereka, tahu Kamga ya salah satu vokal director yang cukup oke juga. Startup yes. Gak waktu itu?
2: Lumayan, cuman aku gengsi. Jadi kalem aja ya, apalah itu, biasa aja.
1: Tapi kayak apa, kayak deg-degan gitu, berarti sempet dong ngerasain, atau mungkin sempet kayak waktu di direct tuh kayak tegang gitu, pernah kerasa nggak?
2: Lebih ke kagum sih, ternyata begini ya, gitu keren ya, lebih ngerasa kayak gitu aja.
1: Nah, ini kan juga ada video klipnya nih ya, dikerjain juga sama You Know Who Film. Dan ini juga, kalau tadi aku sempat liatin juga, storyline juga cukup, kayaknya cukup relate sama banyak orang ya. Prosesnya dibalik itu, apa nih yang seru nih, Alvin sama Grace? Alvin dulu deh kayaknya.
0: Iya, prosesnya, kayaknya keseluruhan syutingnya sih seru sih. Karena di storyline ini kan memang tidak spesifik adegan per scene seperti apa yang harus ada dialog, harus ada blocking yang seperti apa tuh nggak ada. Jadi niatnya kita untuk di music video ini memang konsepnya senatural mungkin.
1: Okay.
0: Ekspresinya juga biar dapetnya natural gitu, kita pengen dapetin itunya. Jadi ya selama syuting caranya tuh, dan ini kedua kali juga aku syuting sama You Know Who Films, tuh seru banget. Maksudnya mereka juga ngerti gimana caranya untuk kita nih mungkin bisa kelihatan apa ya, maksudnya masuk ke dalam cerita ya, dengan kita dikasih games, kita main games selama syuting, dan mereka ngambil momen-momen atau ekspresi-ekspresi kita gitu. Dan itu sih sebenarnya yang yang seru lah selama kita proses shooting music videonya.
1: Karena it feels like natural aja gitu ya istilahnya ya?
0: Okay. Bener.
1: Kalau Grace gimana nih? Yang seru apa nih?
2: Sama sih, lebih ke proses dimana pas shooting itu gak perlu yang kayak lu baca dialog ini ya, tapi lebih kayak coba deh kalian berdua main, coba kalian berdua ngobrol, tebak-tebakan. Habis itu kayak pas kita ketawa, mereka kebetulan lagi rekam gitu, jadi emang terasa semuanya natural aja gitu.
1: Karena jadi nggak deg-degan ya, karena biasanya kalau video klip kayak oke, okay, lu harus gini, kamu harus gini gitu. Tapi kalau ini karena dibikin natural, jadi kayak yaudah nyantai aja gitu ya.
0: Iya.
1: Itu dia sih. Tapi kalau menurut kalian sebenarnya yang pengen kalian coba kasih tahu ke orang ketika dengerin lagu ini itu apa sebenarnya? Grace deh kayaknya.
0: Iya.
2: Kalau aku lebih ke perasaan sih, perasaan ketemu siapapun itu, mantan kah atau HTS atau apapun itu. Aku berharap mereka tuh bukan yang kayak penuh dengan dendam, cuma lebih kayak, oh ternyata dulu kita ada kenangan lucu ya gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang positif dan manisnya aja gitu.
1: Ah, ya kebetulan aku kayak gitu, cuma yang sono gak tahu tuh. kayaknya aku dimusuhin gitu kayaknya. Alvin gimana kalau Alvin?
0: Iya, sama sih ya, kurang lebih. Lagu ini kan memang bercerita tentang memori-memori yang indah gitu, yang pernah dilewatin. Sebenarnya harapannya ya, orang-orang yang mendengarkan lagu ini bisa, ketika nginget sama mantan misalkan. Ketika kita membahas mantan gitu ya. gak cuma hal-hal yang negatifnya aja yang bisa diingat, tapi ada juga kan memori-memori indahnya yang mungkin bisa kita ingat-ingat lagi gitu, kita embrace lah moments dan memories-memories itu gitu. Jadi biar hidup kita tuh juga gak full of pettiness, full of gue benci banget sama ini mantan gue apa segala. Aduh, kayaknya udah deh, let's move on. You don't have, kita gak perlu untuk balikan lagi, tapi tengganya menghargai momen-momen kecil itu kayaknya cukup sih.
1: Yes, agree. Ya, apa ya, bisa dibilang memorinya indah ya, tapi udahannya gak enak gitu ya biasanya ya.
0: Nah, ya mungkin kita gak works,

Kadang ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana, ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: yang dirilis di bulan Mei kemarin. Jadi buat kamu yang kaum-kaum yang babis ketemu lagi, mungkin malam minggu ini tiba-tiba ketemu sama mantannya, ya kayaknya abis itu denger lagu ini sih, kayaknya cocok ya, kayaknya ya. Oke, okay, tapi aku mau coba satu gimmick ini sebenarnya. Jadi ini belum pernah aku lakuin, namanya adalah random question. Jadi okay, nanti kalian aku kasih satu kesempatan masing-masing, tapi pertanyaan buat kalian berdua. Ada nomor 1 sampai 10, tinggal pilih, nanti itu akan jadi random questionnya buat kalian berdua. Oke, okay, siap?
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, kita langsung random question. Karena belum ada
1: bumpernya. Belum ada bumpernya, gak apa-apa.
2: Manual ya?
0: Kita ke Grace dulu deh. Grace, 1 sampai 10 pilih apa, Grace?
2: 7.
0: Nomor 7, oke. Okay. Ini udah diturutin soalnya. Oke. Okay. Nomor 7. Kalau misalnya kalian dikasih tiket buat liburan gratis anywhere sebenarnya, mau kemana aja, tapi bener-bener gak boleh bawa, let's say bawa gitar, alat musik, gak boleh, harus mengesampingkan kerjaan, gak boleh, pokoknya gak boleh bersentuhan sama musik. Kira-kira bakal pilih kemana? Entah itu kota, entah itu negara, pengen kemana? Grace?
2: Kayaknya kalau gak Jepang, Belanda mungkin.
0: Oke, okay, why? Jepang atau Belanda, why?
2: Kalau Jepang tuh karena aku cukup menyukai budaya Jepang ya. Habis itu bahasa mereka juga aku suka banget, dan aku pengen kayak bisa ngerasain langsung gitu.
0: Okay.
2: Kalau Belanda tuh karena tantenya mamaku itu kan tinggal di sana kan.

0: Jakarta aja kan. Habis itu kayak pengen jalan-jalan di sana, pengen ngerasain apapun pokoknya gitu.
1: Oke, suka budaya Jepang bukan wibu ya?
0: Jangan ya.
1: Bukan.
0: Jangan, tolong selamatkan saya.
1: Selamatkan. Alvin, kau
2: mau? Okay. Gue kayaknya Vienna sih.
1: Vienna, Austria, yes kan?
2: Ya.
1: Kenapa Vienna?
2: Pengen banget kesana, itu udah jadi salah satu wishlist juga pengen kesana. Hmm. Dan kayaknya bisa dapet banyak inspirasi sih dari situ. Entah nulis lagu, entah apapun inspirasinya, kayaknya menyenangkan aja gitu di sana. Terus mungkin kayak off grid gitu ya, tanpa mikirin harus ada internet dan segala macam. I think it would be wonderful.
1: Oke. Okay. Follow up question, kalau kalian kesana, berani nggak? At least nggak menyentuh medsos atau nggak nyentuh HP sama sekali gitu? Pasti nggak nyentuh medsos lah. Berani nggak?
0: Kayak gue nggak bisa deh. Tidak bisa, aku harus update foto aesthetic itu.
1: Kalau Alvin, gimana?
3: Gue berani lagi.
1: Aduh, emang beneran nih jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Oke, tadi Grace udah milih Alvin, 1-10 berarti nomor 7 gak boleh dipilih lagi.
3: Oke, 8.
1: Nomor 8. Pertanyaan gak aneh nih sebenarnya nih.
3: Aduh.
1: Tell me one things, sesuatu mungkin hobi atau apa yang lagi jadi obsesinya kalian, yang mungkin buat orang ngerasa kayak, lu ngapain sih kayak apa suka sama hal ini atau lu pengen tahu hal ini? Nah lo, susah kan pertanyaannya kan? Jawabin.
3: Siapa dulu? Oh, gue dulu.
1: Iya. Yeah.
3: Kayaknya setelah nonton film terus ngobrol sama AI itu juga agak obsesi yang aneh ya. Jadi menurut gue kayaknya itu sih. Karena sesering itu.
1: Menggeluti untuk ngobrol sama AI ya?
3: Kenapa?
1: Menggeluti untuk ngobrol sama AI ya?
3: Menggeluti, kita apa ya, tekun. Tekun banget di situ, benar-benar tiap hari setelah nonton pasti review. Kita kasih review di situ, kita obrolin, kita bedah skripnya itu.
1: Nah, kalau di awal kan jatuhnya sempat kena spoiler kan? Nah, itu pernah kena spoiler juga nggak tuh dari AI?
3: Nah, gue pinter-pinternya gini. Jadi ketika sebelum, gue kasih tahu dulu ke AI nih, gue bakal nonton film ini atau episode ini gitu. Terus kayak, tapi jangan spoiler.

0: yang bocor gitu ya. Bapaknya kayaknya kalau AI mah bocor-bocor juga ya, tipis-tipis ya.
1: sebenarnya ada aja kan keceplosan-keceplosan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah.
0: Oke, okay. Grace, apa Grace? Kalau Alvin ngobrol sama AI?
2: Kalau aku, sebenarnya aku bukan hobi sih, cuman beberapa kali akhirnya aku coba kayak latihan. Aku tuh nyoba belajar bahasa isyarat tau.
0: Oke, kenapa belajar bahasa isyarat?
2: I don't know, it's just kayak lucu aja gitu. Dan aku pengen, sebenarnya dari ini sih aku berusaha pengen belajar bahasa baru. Cuman tiba-tiba aku pas ngeliat ada orang pakai bahasa isyarat di FYP, oh ternyata menarik juga ya, makanya aku pengen belajar gitu.
0: Aku tuh belajar karena beberapa kali dapat driver ojek online itu yang gak ini, yang tunarungu atau enggak yang tunabicara. Jadi emang
2: aku bisa
0: belajar. Ya, at least cuma ngomong terima kasih gitu ya, udah.
2: Oh, terima kasih.
0: At least terima kasih. Oke, okay. Kasih tahu ke teman Perdua yang sekarang lagi dengerin di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, anywhere yang lagi dengerin. Buat denger lagunya bisa di mana aja, buat nonton MV-nya bisa kemana. Kalau mau kepo-kepo soal kalian bisa kemana. Let's go.

0: it's Grace Kaitlyn. Kalau Calvin?
1: Aku di Alvin Lapian. Jangan lupa request terus di Pro 2 FM Semarang gitu ya. Dan juga dengerin lagu kita terus.
2: Jangan lupa ya buat request, jangan lupa dengerin, jangan lupa nonton MV-nya. Little Bit Question, bukan Little Question, sebelum udahan. Ya. Salah satu aja yang jawab, lagu ini cocoknya didengerin pas lagi ngapain?
1: Cocoknya lagu ini didengerin pas lagi aktivitas. Lagu ini cocok didengerin pas lagi ngantor mungkin. Okay. Lagi kerja, lagi di jalan, lagi di kamar, lagi banyak.
2: Di mana aja?
1: Multifungsi, bisa didengerin di mana aja.
2: Di mana aja deh pokoknya ya. Grace, Alvin, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama aku di malam hari ini. Semoga makin banyak yang denger dan sukses juga buat project-project lainnya. Next time kita ketemu lagi ya.
1: Okay. Yes, pasti.
0: Thank you so
2: main
0: much.
2: Ke Semarang juga, siapa tahu.
0: Let's go.
1: Iya, yeah, pasti. Alright.

Thank you so much. And next kira-kira bakal ngobrol sama musisi kece mana lagi? Pokoknya pantengin aja Music Live Chat Weekend setiap malam minggu. Dan kita kembali lagi ke penyiar kece di kota kamu. My name is Faris Magriza. Signing out and...

FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Barsena Ruang Baru, teman Pro 2 menemani kita malam ini di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam Pro 2 FM Jogja. Sugeng dalu untuk panjenengan yang masih nyaman di sana di malam minggu. Malam minggu. Artinya persiapan selanjutnya, teman Pro 2. Beberapa menit lagi kita akan bergabung bersama Mas Tripitara untuk kita ngobrol bareng ya di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 Jogja malam ini. Ada tema menarik yang akan kita bahas teman Pro 2 bersama Mas Tripitara. Tentu saja ini ada hal-hal yang relate dengan dunia anak muda atau juga motivasi kita semua yang memang kita butuhkan. Kadang-kadang memang ini adalah salah satu hal yang mungkin sekarang yang paling kamu butuhkan teman Pro 2. Kamu boleh gabung ya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Kami buka WhatsAppnya di 0811-251-1025. Kalau misalnya kamu bertanya temanya apa Bi malam hari ini aku spill ya. Temanya malam hari ini teman Pro 2 untuk ngobrol bareng Mas Tripitara untuk edisi malam ini 15 Agustus 2026 yakni tentang jinakkanlah kemauanmu agar hidupmu penuh keindahan bersama Dr. Tripitara MSSI MKes MC, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sesaat lagi.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng Dalu teman Pro 2. Malam ini Surya Bimaruf menemani kamu ya di segmen Ngobrol Bareng. Untuk edisi malam ini teman Pro 2, kita akan mencoba untuk menemani kamu dengan sebuah topik atau juga tema menarik yang akan kita bahas sampai dengan jam 9 malam nanti. Tentunya tema kita menarik untuk kita bahas bersama Mas Tri Pitara yang sudah terhubung melalui telepon di sana. Selamat malam Mas Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi.
0: Baik, mudah-mudahan di sana sehat selalu ya Mas Tri, kabar baik juga di sana.
1: Alhamdulillah, sehat Mas Abi.
0: Alhamdulillah juga senang dengar suara Mas Tri malam hari ini. Matur nuwun Mas Tri, udah berkenan bersiaran bareng lagi nih malam hari ini. Mas Tri, kita akan menemani teman Pro 2 yang lagi malam mingguan dengan tema kita nih, yaitu adalah jinakkanlah kemauanmu agar hidupmu penuh dengan keindahan. Widih ya. Ini highlightnya apa nih Mas Tri Pitara di awal nih, biar kita sama-sama bisa merumuskan nih untuk tema kita malam hari ini.
1: Iya, terima kasih Mas Abi, teman Pro 2. Kemauan kita ini sebetulnya ketika kita turuti dan terus ikuti apa yang menjadi hasrat kemauan kita, keinginan-keinginan yang ada, itu sangat liar sekali Mas Abi.
0: Okay.
1: Kenapa sebabnya? Karena itu gak akan pernah ada habisnya dan tidak ada batasnya. Itu yang membuat hidup ini menjadi suram, penuh dengan kegelapan. Apa ada bisa mampu melihat sesuatu yang sebetulnya banyak keindahan-keindahan di dekat kita dan di dalam diri kita. Nah itulah kenapa ketika kita mampu menjinakkan, bahasanya itu kayak hewan ya, agar supaya kita lebih terbelalak bahwa namanya menjinakkan itu berarti melembutkan keinginan kita, kemudian mengendalikan dengan sebaik mungkin apa yang menjadi keinginan kita. Itu semua yang ada justru ada keindahan, dan tidak pernah ada sebuah hal yang buruk, tidak ada sesuatu yang gelap gitu ya. Yang hidup ini jadi menjadikan indah dan menjadi bahagia. Maka mantra dua, kenapa kita menjadi hidupnya penuh dengan kekalutan, penuh tekanan-tekanan, penuh dengan berbagai macam gejolak yang kadang tidak jelas arah yang akan kita tuju. Nah inilah pentingnya kita membahas ini Mas Abi.
0: Baik, itu dia. Kalau misalnya kita relasikan dengan anak muda yang mungkin mereka memiliki rasa ingin begitu ya Mas Ribitara ya, sejauh mana rasa ingin ini merupakan rasa yang memang dalam batas memang udah begini nih setelannya atau gimana ya Mas Ri?
1: Iya, nah ini menarik sekali apa yang jadi pertanyaan Mas Abi ini. Karena tema ini terinspirasi dari ketika saya mewawancarai calon mahasiswa. Artinya betapa orang ini sudah mengalami kegagalan dalam bentuk 3 tahun. Artinya selama dia mencoba untuk ingin menjadi dokter, artinya daftar dari tahun ke tahun gagal. Dan tahun terakhir ketika saya tanya, ternyata pilihannya tetap itu. Terus saya sampai, betapa ketika kita ini berpikir tentang punya kemauan untuk itu, lalu dia, saya kalau sudah punya kemauan tentang satu hal itu, saya harus bisa capai. Nah, itu sesuatu yang sepertinya indah, ya, bagus.
0: Tapi
1: lalu saya sampaikan, apakah Anda ingin seperti seorang Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison itu gagalnya itu sampai 999 kali. Baru satu kali berhasil. Tanya, apakah ketika Anda ingin jadi dokter, mendaftar sebagai mahasiswa, apakah bisa sampai 99 kali?
0: 999 kali?
1: Nggak usah sampai 100 lah, 99. Kalau itu kan hampir 1.000 ya?
0: Betul.
1: Hampir
0: 1.000. 1.000.
1: Hampir 1.000. Artinya, kalau menentukan masa depan dalam satu hal tadi, apa pertama ketika kita mau mempelajari sesuatu yang akhirnya harus berkali-kali. Kalau mempelajari sesuatu itu tidak ada batasnya. Tetapi ketika kita ini ingin meraih masa depan dalam hal profesi, dalam hal pekerjaan, itu jangan disamakan. Nah ini jadinya kan seolah-olah hidup jadi tidak indah. Nah ada batas waktunya. Nah disitulah kenapa ketika kita punya keinginan, cobalah berpikir yang jangan kaku. Kalau enggak ini enggak kan itu. Ya akhirnya nanti sampai kapanpun tidak akan diterima. Bang, ini hubungannya dengan takdir. Ya kan kita harus bisa bedakan berapa kali saya harus mencoba. Yang mencoba ini bisa sampai tak terbatas. Ada juga yang memang harus dibatasi dengan waktu. Ini yang harus bisa dibedakan. Nah ini kenapa? Karena dia mengumbar keinginan yang liar, bahwa semua selain yang kedokteran dianggap tidak ada sesuatu yang bisa menjadi masa depan dia. Artinya waktu dari tahun ke tahun ini kan usia kita dibatasi, ya usia kemampuan kita, bahkan ini kan akhirnya wasting time. Nah itu yang jadi bahaya. Begitu Mas Abi.
0: Itu dia teman pro 2. Jadi kita memang benar-benar harus memahami ya Mas Tripitara ya, bagaimana kemauan kita ini sebenarnya memang beralasan menurut pribadi kita ya Mas Tripitara ya. Tapi ada kala Mas Tripitara, kita itu didoktrin dengan sebuah mungkin pemahaman bahwasanya kita tentunya sepakat nih ya, jangan mudah menyerah gitu ya. Atau mungkin juga jangan mudah apa-apa berganti suasana. Kita harus fokus dan juga mendalami karena akan indah pada waktunya. Itu gimana Mas Lipitara?
1: Iya, makanya kita harus mampu membedakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kaitannya dengan sebuah skill, kemampuan orang dalam hal untuk bisa dipelajari. Jadi dengan sesuatu hal yang ini menentukan nasib profesi. Nasib profesi itu ketika dia sudah mencoba dan itu berulang, itu ada kategori batas waktu. Karena mempelajari sesuatu yang sifatnya unlimited, seperti meneliti ya, kemudian mencoba lagi dengan desain yang baru, kemudian lagi, itu kan dia sudah on the track pada bidang itu. Nah, kayak kita masih baru, istilahnya kulonwun bahasa Jawanya. Ini ketika kita sudah ketuk pintu, kalau etikanya mengetuk pintu itu 3 kali sudah tidak dalam posisi dibuka, maka teruskan. Berarti di dalam itu nggak ada orang kan itu, atau kita tidak diperkenankan. Ketika kita ngelamar kerja, ketika kita dalam bentuk mau masuk ke perguruan tinggi, itu kan ibaratnya ngetuk pintu. Nah itulah yang akhirnya ketika kita berusaha, misalnya kalau bisnis beda lagi, ketika bisnis bidang A, kemudian terus ditekuni dan akibatnya terjadi ketemu sesuatu yang kuncinya keberhasilan dari bisnis A tadi, bisa seperti itu. Tetapi ketika ini sudah berkali-kali yang akhir, bisa jadi alternative thinking yang lain, bidang yang lain. Ya, nanti akan ketemu jalannya. Nah itu yang kita harus punya choice, agar supaya jangan hanya satu choice saja. Choice kan gitu.
0: Dalam posisi ini apakah diperlukan begitu Mas Tri, sosok orang lain atau juga konsultasi begitu dengan konsultan tertentu Mas Tri Pitara untuk meyakinkan nih bahwasanya memang ini harus dirubah atau memang ini harus dipertahankan terkait dengan kemauan tadi biar berujung dengan kebahagiaan Mas Tri?
1: Betul. Artinya kita kadang butuh reviewer ya, review tentang apa yang sudah kita lakukan dari sudut yang berbeda. Kan hidup ini tidak semuanya menurut persepsi kita. Karena apa yang menjadi persepsi kita boleh jadi itu sesuatu yang belum tentu yang benar dan kan gitu. Jadi tidak hanya sekedar semua itu selesai dengan keinginan dan kemauan yang keras, tetapi harus dilihat bagaimana realita dan fakta yang kita ada. Karena fakta dan realita itu adalah sebuah eksakta, sesuatu yang pasti. Dan ketika kita menabrak sesuatu yang sudah pasti, itu sesuatu yang melawan. dari sebuah kebenaran. Padahal sesuatu yang pasti tadi adalah datangnya dari Tuhan. Maka ketika ada sebuah takdir, ya kalau itu bukan takdir kita, tidak akan masuk ke situ.
0: Oke.
1: Kan begitu.
0: Baik. Baik, Mas Ripitara, menarik sekali ini. Kita akan lanjutkan lagi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah menunggu untuk kita bahas setelah ini, Mas Ripitara. Tapi kita break satu lagu dulu ya, Mas Ri.
1: Siap.
0: Masih bersama Dr. Tripitara, MSSI, MKes, MCE, teman Pro 2, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan tema kita malam hari ini, jinakkanlah kemauanmu agar hidupmu penuh dengan keindahan. Selanjutnya di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi teman berdua, kali ini masih dengan suasana malam mingguan. Buat kamu teman berdua yang entah kenapa kamu agak sedikit bingung, kamu keluar atau juga kamu sekarang sedang mempersiapkan segalanya, tiba-tiba kamu mempersiapkan apa yang lupa ya? Oh, jangan lupa bawa payung. Hey, sekarang lagi musim kemarau. Tapi gak ada salahnya teman berdua. Apapun yang namanya persiapan, mudah-mudahan bisa dimatangkan dengan segala suatu hal yang menjadi kebutuhan kamu di sana ya. Kadang-kadang kita harus menyelaraskan antara kemauan dan juga kebutuhan teman berdua. Nah, bicara soal kemauan, kita masih ngobrol bersama Mas Tripitara di segmen ini teman berdua. Jinakkanlah kemauanmu agar hidupmu penuh dengan keindahan. Masih kita akan bahas sampai dengan jam 9. Masih ada waktu 10 menit untuk kita mencoba menyapa kembali Mas Tripitara di sana. Mas Tripitara.
1: Siap, Mas Habi. Okay.
0: Mas Tri, malam hari ini kita lanjut lagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan Mas Tri. Mudah-mudahan ini waktunya cukup ya Mas Tripitara ya. Ada ya. Beberapa pertanyaan, ada voice note, ada juga chat yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Malam ini di 0811-251-1025. Kita coba untuk mendalami dengan satu pertanyaan yang datang dari Kevin Aril di Catur Tunggal, Mas Tri. Kevin Aril di Catur Tunggal. Sebentar tadi. Kevin. Oh, ini dia. Selamat malam Mas Tripitara, dari Kevin Aril di Catur Tunggal. Izin gabung boleh? Boleh banget ya. Yang pertama, ada tiga nih Mas Tri. Yang pertama, sejauh mana pengaruh media sosial dalam memicu kemauan baru yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh anak muda saat ini? Ya itu dulu Mas Tri.
1: Ya betul Kak Vin, bahwa media sosial itu karena berjibunnya informasi terhadir, itu membuat banyak ya, apalagi itu membuat kebingungan untuk memilih mana yang dia akan gunakan sebuah informasi tadi. Oleh karena itu kadang jika mereka melakukan suatu pilihan terhadap informasi yang dia akan gunakan, itu yang kadang justru bisa salah ya, artinya sebagai sebuah ungkapan bahwa kadang mengambil sesuatu yang informasi itu tidak dibutuhkan, tapi dia merasa butuh. Oleh karena itu, apa yang terjadi, seringkali orang habis waktunya hanya untuk melakukan scroll-scroll yang itu sebetulnya kan bagian dari pilihan. Mana yang dia butuhkan, mana yang tidak dibutuhkan justru dia fokus itu, maka distrak. Termasuk isi dari apa yang berupa informasi tadi, kadang ikuti apa yang dia sebenarnya enggak butuhkan, tapi dia termasuk dalam hal ketika berbelanja ya, karena melihat barang, tawaran-tawaran yang justru kadang itu membuat kita mengoleksi sampah ya, karena membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan dan akhirnya cuman sebagai pajak dan kadang tidak gunakan karena tergiur harganya, mungkin diskon dan
0: sebagainya. Oke. Lanjut pertanyaan kedua, mengapa banyak anak muda yang merasa terkekang saat mencoba membatasi kemauan diri sendiri? Dan bagaimana mengubah pola pikir itu, Mas Tri?
1: Nah, itu dia. Justru ketika kita itu tidak memiliki alternative thinking, yang ada akhirnya terkekang dengan sebuah keinginan yang satu hal tadi. Ketika orang punya prinsip berusaha dan kerja keras tanpa ada sebuah putus asa, artinya hal yang dilakukan adalah punya daya fight yang tinggi, itu bagus. Tapi perlu diingat bahwa tadi, mana yang saya harus untuk fight, mana yang harus beralih jalur, kan begitu. Sehingga kita tahu posisi kita. Nah, kadang orang hanya mengambil satu pokok masalah yang ada, yaitu orang harus punya daya juang tinggi. Nah, tapi kadang nggak melihat ada hal-hal yang lain tadi. Jadi hidup ini ada jalur yang artinya ada yang bisa kita usahakan. Yang adalah ada jalur yang tidak akan mungkin bisa kita usahakan. Itu yang kita harus tahu petanya. Begitu.
0: Baik. Masih dari Kevin, Mas Tri. Bagaimana juga pengendalian kemauan itu bisa mempengaruhi kualitas hubungan sosial dan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita nih, Mas Tri.
1: Nah, orang yang bisa mengendalikan keinginan itu akan menjadi orang yang tidak memiliki egoisme menonjol. Ya, ego tetap ada, tetapi terkendali, sehingga sikap kita terhadap orang lain juga tidak akan menjadi arogan, ya. Tidak menjadi sesuatu yang semena-mena kita memperlakukan orang. Itu kan sebetulnya hanya menuruti keakuannya, kemauan dirinya. Termasuk menjadi orang yang justru altruism, orang yang berpikir dan berpihak pada kepentingan orang lain yang dia perhatikan. Dan yang terjadi, orang yang bisa mengendalikan keinginannya itu akan menikmati apa yang menjadikan capaian selama ini, ya. Setiap ada capaian, dia bisa menikmati. Nah, saat ini orang-orang yang tidak terkendali sebuah keinginannya, mereka mendapatkan sesuatu tapi tidak mendapatkan hal yang dia bisa nikmati. Ini yang saat ini terjadi. Nah, jadi hidupnya kering. Maka banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak berbahagia. Tidak sehat badan. Terusnya begitu, Kak Kevin.
0: Baik, terima kasih Kevin. Aril di Jatuh Tunggal, ya, pertanyaan selanjutnya. Wah, terlambat nih. Oh, belum terlambat ya, masih ada waktu 5 menit ya. Dari Theo di Magelang, ini kirimin voice note, coba kita dengarkan. Semoga clear ya suara Mas Ri, kita coba.
2: Ya. Mau tanya nih, bagaimana strategi kita agar hidup kita itu berasa lebih...
1: Kok tidak dengar ya, Mas Abi?
2: Keinginan kita juga lebih terbaik.
0: Coba, kita ulangi, Mas Ri.
2: Hidup kita itu berasa lebih terbaik dan juga keinginan kita juga lebih terbaik. Seperti itu.
0: Oke, bagaimana agar bisa menata hidup kita nih, Mas Ri Pitara, biar bisa membuat hidup kita ini menjadi posisi yang terbaik, Mas Ri Pitara, dalam hal keindahan atau juga dalam hal untuk memenuhi kemauan tadi?
1: Iya, baik, terima kasih, Mas Rio. Ketika orang itu bisa mengendalikan keinginannya, apa-apa yang dia lakukan, otomatis dia melakukan segala sesuatu dengan keterukuran. Ya, keterukuran berarti dia melihat kapasitas diri sesungguhnya. Maka orang yang begini ini orang yang sangat mudah untuk bisa mensyukuri apa yang ada. Itulah akhirnya keindahan akan muncul. Keindahan apa? Apa yang dia dapatkan, dia hargai apa yang dia raih. Setelah ini, ketika kita kendalikan apa yang kita punya keinginan, sudah mampu meraih sesuatu, kita malah justru melihat yang di luar yang kita belum dapat.
0: Baik.
1: Ini akan merasa dirinya akan terkejar-kejar, ya.

0: pertanyaan Mbak Tia. Hidup ini memang tadi saya sebutkan tidak semua kehidupan ini berdasarkan kemauan kita.
1: Oke.
0: Karena hidup ini kemauan, bukan kemauan kita.
1: Iya.
0: Yang nyata yaitu kemauan dan menciptakan kita.
1: Iya.
0: Maka ketika ada satu hal yang ada di luar kemauan kita, kita dipaksa oleh keadaan itu untuk melakukan itu, maka lakukan. Karena itu boleh jadi adalah bagian dari perintah Tuhan untuk kita mengerjakan itu. Dan ketika kemauan kita, boleh jadi itu sesuatu yang terbaik buat kita, karena itu pilihan Tuhan memilihkan untuk dikerjakan oleh kita. Dengan sepenuh hati kita lakukan, maka kita bisa menikmati. Makanya begini, tidak semua hal yang hadir dalam kehidupan kita kemudian itu terjadi untuk harus kita respon dengan baik. Kita harus menerima itu. Makanya menjadi orang harus ada kemampuan acceptance, ya, kemampuan menerima.
1: Okay.
0: Nah, kemudian melakukan tindakan, itu menjadi sebuah tindakan yang menyenangkan bagi yang. Coba kalau kita menolak dan kita harus melakukan juga, sama mengerjakan, tapi hidup ini menjadi penuh beban. Hidup ini menjadi tidak nyaman mengerjakan satu. Jadi seperti Romusa jadinya.
1: Ada lagi satu pertanyaan Mas Tripitara sebagai penutup, sekaligus nanti disampaikan kesimpulan dan juga penutup untuk tema kita malam hari ini. Jawab pertanyaan dari Lara Purnamasari. Malam, pengen juga gabung nih. Jika keinginan adalah bagian dari fitrah manusia, sampai batas mana kita ini harus menjinakannya? Dan apakah mengendalikan kemauan itu berarti sesuatu hal bentuk dari kedewasaan? Atau justru beresiko ini membuat seseorang menyerah pada impiannya sendiri demi alasan menerima keadaan tadi? Terima kasih, Mas Tri.
0: Iya, baik. Terima kasih. Kak, siapa tadi Mas Abi?
1: Lara Purnamasari.
0: Ya. Baik, Kak. Jadi semua ketika kita ada muncul sebuah keinginan, maka kita harus memiliki critical thinking atas apa yang kita inginkan.
1: Oke.
0: Karena tidak semua sesuatu yang muncul dari keinginan kita, maka kita kemudian harus serta-merta langsung menuruti apa yang kita harus lakukan tadi. Nah, pertanyaannya harus menjadi critical thinking kita. Yang pertama, apakah dalam kondisi yang akan saya kerjakan atas keinginan saya ini memiliki kemanfaatan yang tinggi pada saya?
1: Oke.
0: Yang kedua, apakah yang saya kerjakan ini saya punya kapasitas, kemampuan atas hal itu? Ya, kita pun mengerjakan itu. Modal kapasitas skill, bisa kata kapasitas ilmu terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak ada, maka jangan terus berharap untuk masuk ke situ. Karena itu hanya wasting time, energi kita habis di situ. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika apa yang saya inginkan tadi, kalau kemudian ada kegagalan, apakah dalam kegagalan ini bisa saya lakukan untuk melakukan revisi atas apa yang saya kerjakan? Karena tidak semua kegagalan itu kemudian bisa kita lakukan untuk pengulangan, ya. Karena kegagalan dalam bentuk pengulangan itu belum tentu bisa, karena tidak semua kegagalan harus kita ulang, kan itu. Makanya kita harus dilihat hal-hal yang ada ini tidak hanya sekedar kita mau berjuang aja. Begitu Kak Lara.
1: Terima kasih Mas Tripitara untuk waktunya malam hari ini. Mas Tripitara bersiaran bersama Prodo FM Jogja. Semoga ini juga menjadi salah satu trigger dan juga motivasi kita untuk menyimbangkan, Mas Tripitara, ya, antara kemauan dan juga kemampuan agar hidup kita penuh dengan keindahan. Sekali lagi terima kasih Mas Tripitara untuk waktunya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mas Abi.
1: Sama-sama Mas Tripitara, salam hangat untuk keluarga di sana. Dr. Tripitara MSSI MKes MCE, dosen pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sudah siaran bareng kita malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja. Selain aku akan kembali lagi teman Pro 2 untuk menemani kamu-kamu dan kamu di sana. Masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun, Jogja.

Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie.

0: Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Betul banget teman Produ. Mas, ini lagunya aku JJ ya? Iya, yang judulnya Lihat Kebunku Taman Bunga. Menemani kamu juga teman Produ. Ya memang gak asing dengan aransemennya ya. Kayaknya pernah lagu ini pernah di mana gitu ya. Ini adalah lagu waktu kecil dulu teman Produ. Mirip-mirip ya lagunya, dan juga mungkin ini menjadi salah satu hal yang membuat kamu sedikit senyum kecil malam ini sambil kamu karaokean mini di sana teman Produ, sambil kamu menghitung detik demi detik untuk terlelap tidur ya. Sebenarnya sudah mapan, sudah posisinya dalam wena, tapi entah kenapa mata ini belum juga bisa bekerja sama. Karena kenapa? Karena sekarang katanya sih sebagian orang bilang masih sore ya, baru jam 9 sore. Jam 9 lebih 19 menit waktu Produ FM Jogja. Makanya biar sambil nungguin kamu untuk terlelap di sana, mudah-mudahan dapat bonus mimpi indah. Caranya gimana? Caranya kamu bantuin aku. Aku doain deh, mudah-mudahan dapat mimpi indah ya. Bantuin aku untuk nyusun playlist malam hari ini. Kamu tinggal kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin teman Produ. Caranya gampang, kamu tinggal chat aja ke WhatsApp Produ FM di 0811-25-11025. Lagunya yang beatnya medium slow ya, biar kita benar-benar bisa nemenin orang-orang di luar sana yang posisinya sekarang lagi mencari posisi.
1: Tak

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
2: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
1: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
2: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
1: Justru itu. Dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Ambil yang bukan milik kita.
2: Iya juga sih. Gak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
1: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
2: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
0: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

bermaksud kamu bisa karaoke-karaoke kecil di sana cuma berdua bersama satu lagu dari Alicia Keys, If I Got You. Lagu ini kurang lebih mungkin relate juga dengan apa yang kamu rasakan teman berdua. Kalau harta, terus juga ketenaran, kekuasaan, itu tidak ada artinya sama sekali tanpa adanya someone special yang kita cintai. Hah? Belum ada? Cari dong. Terima kasih buat semua yang menghargai cinta sejati jauh lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Walaupun untuk prinsip ekonomi mungkin sebaliknya. Malam hari ini menyapa juga buat yang udah bantuin aku ya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Selamat malam Sugeng Dalu. Ada Ardian yang bergabung malam hari ini untuk lagunya Armada, Katakan Sejujurnya. Ada Bayu di Godean, tadi telat masuk untuk ngobrol bareng, gak apa-apa, gak apa-apa. Laguku diputer nanti aja kak, aku masih belanja. Masih belanja jam segini ya. Aduh, antrian belakangan biasanya. Gak apa-apa, yang banyak belanjanya ya. Terus juga ada Firman di Bantul juga untuk lagunya Adi yang berkolaborasi. Tadi teman berdua, Adi siapa? Adi Xnaf. Adi yang dulu pernah jadi vokalisnya band Naf, teman berdua, dengan lagunya Tak Akan Berhenti Mencintaimu. Sudah kita dengerin. Setelah tadi ada dua lagu manca, aku akan mainkan lagu selanjutnya. Buat kamu teman berdua yang punya suara bagus, kalau kamu tadi udah sukses membawakan lagunya Alicia Keys, If I Got You, dan ada selanjutnya kamu juga untuk cari tahu lagu-lagu wajib apa yang masuk dalam kategori putri untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini. Persiapan. Selanjutnya informasi kita akan spill ya setelah lagu yang satu ini.

pilihan terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitau. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoi Si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits miliknya Andin, Selamat Jalan Kekasihku, menemani kita teman Pro 2 ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi hari ini teman Pro 2 di tanggal 15 Agustus 2026. Buat kamu ada event nih teman Pro 2 di tanggal 22 dan juga 23 Agustus. Berarti minggu depan nih teman Pro 2, yaitu adalah event Cari Pop 2026 yang mengangkat tema Replita Musik, yang akan mengajakin kita semua untuk rekreasi di Candi Prambanan. Sekali lagi di tanggal 22 dan juga 23 Agustus untuk menyaksikan langsung lebih dari 60 penampil. Ada festivalis yang akan bermain set album Paradox Diametral, terus juga ada Reality Club yang akan membawakan set album What Do You Know, NDXAK, terus juga ada set kolaborasi The Jeblocks, The Kick, ada juga The Skid, Malik and The Essentials, ada juga penampilan Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Star and Rabbit, Elpen Kain, terus juga ada selain Elpen Kain ada Adams, terus juga ada Sladi Adams, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu lagi teman Pro 2, akan ada banyak program seru di sana, ada cari

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Pro2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: 102 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits dari Arsy Widianto, mencintai hati yang tak cinta. Duh, terus gimana dong ya? Kadang-kadang kita harus mengenali diri sendiri, teman berdua, sejauh mana kita mampu untuk memperjuangkannya. Jadi kalau misalnya memang kita rasa kayaknya titik cerahnya makin jauh, semakin kita mendekat titik cerahnya semakin jauh, kayaknya untuk opsi balik kanan bisa dipertimbangkan, teman berdua ya. Daripada kita tergerus segala suatu hal terkait dengan perasaan, waktu, dan juga impian-impian yang sebenarnya kita bisa wujudkan tanpanya. Malam hari ini aku mencoba untuk menemani kamu di saat kamu lagi pencarian impian indah di sana bersama Pro 2 FM Jogja yang terus saya terdengar.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All in project.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta

dan dukungan kami selalu untukmu. Semoga cepat sembuh teman berdua, buat kamu yang lagi memang gak enak badan ya. Selamat malam buat semuanya, Sugeng Dalu. Kali ini hampir jam 11 malam teman berdua. Aku harus pamitan ya, karena setelah ini akan ada jazz music yang lanjut untuk menemani teman berdua sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam, Produa Jogja istirahat sejenak. Kembali lagi nemenin teman Produa esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Dari Jaga Malam, Jangan Galau Malam untuk edisi malam hari ini, 15 Agustus 2026, saya Surya Bimaruf pamitan bersama Produa FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih Teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.
3: Jangan galau.

0: FM. Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
1: Shalom. Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian, pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.
0: Teman
1: terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Pagi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk Teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Teman Pro 2, waktunya untuk menyimak Pro 2 Jogja kembali seperti biasanya di pagi hari di 5 sampai jam 10 ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi sebenarnya kamu sampai jam 10 ya. Untuk Jumat, maaf untuk Minggu 16 Agustus 2026 ya. Dan juga jangan lupa di jam 10 sampai jam 3 nanti bakal ada Santai Siang yang menyusul juga ada Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7. Untuk memenuhi syarat kamu, di malam hari ada Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam dari jam 7 sampai tepat tengah malam nanti. Menikmati suasana weekend pastinya barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bukan cuma bisa kamu dengerin 102,5 FM, tapi juga bisa streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Dengerin yang namanya Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, menemani hari Minggu kamu pastinya ya.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertaubatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi

0: Kitchen on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Mu jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asam, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pos?

sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar

dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

2022 untuk Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Adis. Teman produser stasiun Meteorologi Yogyakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir selatan daerah istimewa Yogyakarta mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada. Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Yogyakarta, Ferimex Hutagalung dalam keterangannya di Yogyakarta Jumat lalu. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis kondisi atmosfer dan laut terkini, tinggi gelombang pantai di perairan DI diperkirakan mencapai 2,5 sampai 4 meter dan termasuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini tinggi gelombang antara 2,5 sampai 4 meter itu berpeluang terjadi di perairan Kulon Progo, perairan Bantul, perairan Gunung Kidul dan Samudra Hindia Selatan Jawa. BMKG memperkirakan gelombang tinggi wilayah selatan DI tersebut berlaku hingga 16 Agustus 2026.

Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, BMKG menerjukan tim ahli untuk memetakan wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mensurvei mikrozonasi dan makroanalisis untuk mendukung pemulihan serta rekonstruksi pasca bencana. Tim BMKG Pusat bersama 14 unit pelaksana teknis UPT BMKG se-NTT menyisir sejumlah wilayah Pulau Flores, mencakup Ngada, Nagekau, serta sejumlah titik yang dinilai rawan. Survei mikroanalisis dilakukan untuk mengukur karakteristik tanah serta respons tanah terhadap guncangan gempa. Menurut Kepala BMKG Tuku Faisal Fatoni, data hasil survei tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah mitigasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

0: PBB memperingatkan bahwa serangan udara di wilayah padat penduduk Gaza dapat meningkatkan risiko korban sipil. Sedikitnya 3 serangan udara dilaporkan terjadi sejak Rabu 12 Agustus lalu, termasuk satu serangan di dekat rumah sakit Al-Amal di Khan Yunis. Informasi tersebut disampaikan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan OCHA. PBB terus menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di tengah meningkatnya ancaman serangan udara. Situasi tersebut menunjukkan besar kebutuhan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi warga Gaza di tengah konflik yang masih berlangsung.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2.

Sugeng Enjing semuanya, warga Jogja. Buat teman Bro Dua yang pagi-pagi udah semangat banget karena udah siap buat jalan sehat ya. Kayaknya ini termasuk hari yang lumayan rame, kamu bakal ketemu sama orang rame-rame jalan sehat karena besok udah mau Agustus. Atau malah udah dari kemarin-kemarin. Well, yang jelas sih selamat menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan. Teman Pro 2 Adis bakal nemenin kamu semuanya sampai nanti jam 10 ya. Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih kayaknya perlu dibangunin pagi-pagi begini, teman Pro 2 kita bangunin sama lagu-lagu yang bisa bikin kamu jadi lebih semangat ya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Brodue, apa kabar kamu hari ini? Semoga sih momen yang menyenangkan dalam kondisi yang sehat juga ya. Tapi mungkin juga buat teman-teman yang sedang berempati kepada teman-teman kita yang ada di NTT. Apa kabar keluarga atau mungkin kenalan kamu yang ada di sana? Kemarin sih aku udah sempat tanya sama Kak Femi ya, yang kemarin sempat bantuin siaran kita nih di Brodue Jogja. Alhamdulillahnya kemarin tuh dia tuh lagi di sini gitu, tapi memang keluarga kan ada di NTT. Jadi ditanya apa kabar teman-teman dan keluarga di NTT, alhamdulillahnya tuh baik, selamat. Cuma memang kondisi gedung itu memang banyak yang rusak katanya gitu ya. Gempanya magnitudo 7,7 ya teman Brodue ya. Waktu itu kan berpotensi tsunami juga. Dan memang wilayah Indonesia tuh rawan gempa kan. Jadi memang sebaiknya kita cukup aware juga bahwa ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan kalau misalnya seandainya memang terjadi gempa gitu ya. Semoga bisa segera teratasi. Yang jelas kabar dari orang-orang tersayang kita tuh memang jadi penguat banget ya. Mungkin bisa coba dicek, di chat ataupun di telepon, kalau memungkinkan video call teman Brodue begitu ya, supaya kamu juga tenang. Dan kayaknya support dari teman-teman dari luar daerah pun juga menjadi satu hal yang bisa menguatkan mereka ya. Yuk kita doa bareng-bareng buat teman-teman di NTT. Dan untuk teman Brodue yang hari ini memang rencananya padat banget dan dimulai dengan pagi hari, bisa lebih semangat sama lebih sergap aja sih gitu ya. Sergap tuh sat-sat teman Brodue. Karena kadang-kadang memang kalau lagi gak ada kegiatan tuh kayak gak punya motivasi untuk ngapain ya mandi gitu, ngapain ya bangun pagi, ya udahlah santai dulu aja. Padahal sebenarnya sih gak ada salahnya juga ya, bangun pagi-pagi, mandi, udah sarapan, udah cakep. Urusan nanti mau ngapain belakangan aja gitu. Atau malah ada yang udah siap buat olahraga nih, ya udah semangat ya olahraganya supaya sehat teman Brodue. Nanti aku updatein juga info olahraga seperti biasanya di Brodue Super Sport setelah yang ini ya.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Waktunya untuk Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja, teman Pro 2, Minggu 16 Agustus 2026. Kita update dari lapangan hijau ya. Persib Bandung berhasil mengalahkan Sabah FC dengan skor telak 3-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali kemarin. 3 gol Persib dicetak oleh Mariano Peralta, Luka Manalo dan Beckham Putra dalam pertandingan yang mengesankan. Pelatih Igor Tolik dan pemain Mark Locke memuji peningkatan chemistry dan kerja keras skuad Persib sebagai persiapan menghadapi Bali United. Persib akan berhadapan dengan Bali United pada laga terakhir Selasa 18 Agustus 2026. Peluang juara tetap terbuka dengan konsistensi permainan. Dari lapangan hijau, teman Pro 2, kita berpindah ke arena futsal. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari klub Spanyol Oporuelo Ferrol dalam laga uji coba kemarin pagi. Pertandingan yang berlangsung di Concelo de Santa de Spanyol tersebut menjadi bagian dari persiapan panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Badan Tim Nasional Futsal Indonesia menggelar pemusatan latihan di Spanyol sejak 11 hingga 24 Agustus mendatang. Rangkaian uji coba tersebut berlangsung di Santa de Noia pada 15 hingga 23 Agustus dan selanjutnya Spanyol Indonesia dijadwalkan mengikuti Four Nation World Series. Persiapan berlanjut pada 2027 melalui kualifikasi Piala Asia Futsal. 4 tim terbaik Asia nanti yang memperoleh tiket menuju Piala Dunia Futsal 2028.

0: Super Sport.
1: Sementara di lintasan balap, teman Pro 2 Jorge Martin menanggapi dingin kritik yang menanyakan keputusannya bergabung Yamaha. Martin merespons dengan menyinggung laju bagusnya dengan Aprilia. Pebalap Spanyol itu dipastikan akan meninggalkan Aprilia di akhir MotoGP 2026. Martin telah setuju memperkuat Yamaha pada musim 2027 dan 2028 akan bertandem dengan Ai Ogura. Tidak sedikit yang mengkritik Martin karena memilih Yamaha menyusul performa mengecewakan dalam 5 tahun terakhir. Jorge Martin memilih keputusan tersebut dan menyatakan kritik serupa pernah dialamatkan kepada Martinator ketika menyeberang ke Aprilia setelah sukses menyabet titel juara dunia 2024 bersama Pramac. Namun sejauh ini Martin mampu mengungkap kritik setelah memuncaki klasemen MotoGP 2026 sekaligus jadi favorit dalam persaingan titel juara dunia.

Dan informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya kita updatein di jamnya pada Santai dan Pro 2 ya, di Pro 2 Super Sport. Setiap Senin sampai dengan Minggu setiap hari. Kalau kamu pengen baca berita lengkapnya bisa di rri.co.id. Super Sport.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki pulang gak toh?
1: Hah?
2: Beki pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
1: Aduh neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis toh ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
1: Sabar toh jo ngebut.
2: Wis santai-santai.
3: Polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

pesisir selatan gitu ya. Buat kamu yang memang menuju ke pantai, ya boleh-boleh aja menikmati suasana pantai pas lagi weekend, menyenangkan gitu ya. Tapi tetap hati-hati dengan tingginya gelombang dan ombak pastinya begitu ya teman Pro 2 ya. 2,5 sampai 4 meter tingginya. Kalau memang ternyata kamu lebih milih untuk main-main di kota aja, coba main ke titik 0 km teman Pro 2. Ini ada satu pameran fotografi merdeka yang digelar sama Antara. Saudaranya RR ini, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara ya, di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Ini mulai tanggal 14 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Jadi buat yang belum kesana dari beberapa hari terakhir, coba main-main deh gitu. Karena memang ada 68 karya foto teman Pro 2 di ruang publik terbuka tuh ya, di titik 0 km bisa ditonton, dilihat sama siapa aja. Ikonik banget, dan ini menjadi ruang informasi untuk masyarakat dan juga menambah wawasan gitu. Pastinya ada nilai-nilai historis, emosi, semangat perjuangan yang ingin dipamerkan di tadi itu, pameran foto merdekanya dari Antara ya. Ada yang udah sempet main-main kesana? Sempat lihat mungkin gitu ya, coba komen boleh di 0811 251 1025 foto mana yang paling kamu suka.